0: Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu per satu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu per satu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter disini.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, nyata ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. kalau tidak ada kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suatu yang menyedihkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
3: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
3: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan FPRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap platform yang ada 5 platform.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jemaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jemaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya, serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan, mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini. Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HBFest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro, UDINUS, resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhtiar Rifai.
1: Universitas Dian Nuswantoro UDINUS resmi meluncurkan DINUSverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor UDINUS Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
2: DINUSverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
1: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah UDINUS dalam menghadirkan DINUSverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
5: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama UDINUS dengan adanya UDINUSverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
1: Peluncuran DINUSverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Baik, Pran, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan Jambi pagi ini, kembali kita bersama ya untuk opini publik. Baik, benar Anda, kami nantikan di line telepon 08116707850. Pendengar, silakan di 08116707850. Anda bisa bersama kami untuk opini publik pagi hari ini terkait dengan ponton atau kapal ponton angkut batu bara ini menabrak tiang jembatan Muara Sabak, ya, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Dan tentu menyebabkan kerusakan ya, karena disebabkan oleh nahkoda ini karena cuaca buruk ya, pada saat itu hujan deras menyebabkan pandangan jadi terbatas sehingga tanpa sengaja menabrak tiang jembatan Muara Sabak. Silakan apa opini Anda pendengar, silakan 07 maksudnya di 08116707850. Anda bisa bersama kami untuk opini Anda terkait dengan kapal ponton angkut batu bara ini menabrak jembatan Muara Sabak. Di line telepon 08116707850 silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Oke, selamat pagi.
1: 1, 3, atau 5 menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada.
0: Iya. Baik, silakan pendengar di line telepon kami ya, 08116707850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar untuk opini pagi hari ini terkait dengan kapal ponton yang mengangkut batu bara ini menabrak jembatan Muara Sabak. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya kurang sehat. Ya.
0: Kurang sehat, sakit apa?
2: Lalu masalah di perut ini pengen muntah-muntah.
0: Oh, muntah-muntah?
2: Pengen muntah tapi nggak muntah.
0: Pengen muntah tapi nggak muntah? Ya janganlah, kok kepengen sih muntah?
2: Ya gimana, udah kayak keluar
0: gitu. Kalau saya kepengen makan, kalau Putra malah kepengen muntah. Aduh, gimana sih? Iya, kok kepengennya muntah sih?
2: Iya, sakit juga muar.
0: Iya, pergi berobat atau sudah belum?
2: Malam udah berobat. Terus? Gak mau nyuntik, dia cuma kasih obat aja.
0: Iya, gak mau nyuntik, takut dianya.
2: Mungkin takut dibalik mungkin kan.
0: Apa nih opininya nih?
2: Yang jelas pada intinya walaupun cuaca hujan gimana tetap dia harus tanggung jawab, Mbak. Mengganti jembatan tadi gimana caranya kan? Cuma pengalaman juga di sini ada juga di Sungai Lalan juga cepat aku di musim penghujan juga numpur kayak gitu.
0: Masya ponton Allah, iya.
2: Kebanyakan ponton bisa ponton batu bara numpur jembatan itu bukan sekali dua kali, Mbak. Walaupun bukan di Muara Sabak aja ya, di sini nggak ada lah gitu. Tapi tetap umur gimana tetap harus
0: ganti.
2: Memendari jembatan tadi, Mbak. Sebab itu juga lalu lintas untuk masyarakat juga kan.
0: Iya.
2: Akhirnya macet, Mbak. Masyarakat nggak bisa nyebrang kan.
0: Betul.
2: Walaupun gimana caranya, walaupun bagaimana dia alasan gimana, pasal cuaca atau gimana, tetap dia harus mengganti gitu
0: tetap
2: aja.
0: Tetap harus ganti.
2: Sebab iya, sebab dia memerlukan juga banyak masyarakat banyak itu. Ya itu aja, mudah-mudahan pihak yang berkait bisa menangani secara baik.
0: Siap.
2: Masyarakat lancar, untuk juga mau mendarinya gitu kan, Mbak.
0: Ya
2: itu aja, Mbak, pergi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi gak enak perut, apa gak enak mulut? Muntah-muntah. Mau kepengen muntah katanya gitu ya. Oke, Putra semoga lekas sembuh ya. Sehat-sehat selalu. Untuk pendengar yang lain juga yang kurang enak badan ya, semoga lekas sembuh ya. Selamat pagi. Tekan 1, 2, 3 ya. Aduh, Pak Ujang ini pengen ikutan tapi gak ada kuota apa, gak ada pulsa. Iya. Selamat masih di line telepon kami ya, 08116707850. 08116707850. Ini terkait dengan kapal angkut batu bara yang menabrak jembatan Muara Sabak. Tiangnya bahkan ada yang hilang, tenggelam begitu ya, saking robohnya. Aduh. Selamat pagi. Oh, putus ya. Oke, silakan kembali dicoba ya. di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pompa air.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya orang Bajubang? Ini Bajubang kan pompa air ya?
3: Bajubang pompa air.
0: Iya. Gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, udah beraktivitas Pak Uci, udah mandi.
0: Oh, sudah mandi kembang. Halo. Aduh. Mas Trisno, matiin dulu ya teleponnya. Kita lagi terima Mas Purna Suha, ini udah lama enggak gabung. Halo. Halo. Mas Trisno, matikan dulu teleponnya. Nanti telepon lagi ya. Ini lagi coba angkat telepon dari Mas Purna Suha di pompa air. Karena enggak bisa dua ya. Salah satunya pasti ngalah nih. Jadi enggak kedengeran Mas Purna Suhanya. Iya. Halo. Halo, Mas Pur.
3: Iya.
0: Iya, silakan lanjut. Ya. Ini ketimpa sama Mas Trisno. Silakan apa?
3: Mas Trisno sendirian, maunya berduaan beliau tuh.
0: Iya. Kemarin mati lampu juga nggak di pompa air?
3: Sami mawon.
0: Sami mawon, Insya Allah. Hidupnya jam berapa?
3: Jam berapa? Udah agak malam ya, jam 10 jam berapa?
0: Oh iya, lebih cepat lah ya. Karena ada yang sampai ini kan, sampai pagi besoknya.
3: Iya, betul sekali itu.
0: Baik, silakan nih, apa opininya nih?
3: Opini saya ya mudah-mudahan lebih berhati-hati lagi ya. Yang biasa membawa angkatan berat, mungkin batu bara ya.
0: Iya.
3: Karena itu juga ya, makanya kalau gak hati-hati ya bahaya sekali. Karena nanti akhirnya kan patah. Ya enggak, nanti kalau di stop enggak berjalan tambah tekor banyak.
0: Tambah gitu. Tekor, betul.
3: Ya tambah tekor kan gitu loh. Karena nanti kan berhadapan langsung dengan masyarakat, kalau memang akses jembatan itu kalau enggak bisa dipakai lagi, wah bahaya sekali akhirnya.
0: Betul.
3: Yang dimunculan gitu.
0: Mau lewat mana gitu ya?
3: Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan sekali lah, mungkin bagaimana gitu harus ditertibkan.
0: Iya.
3: Bisa terkendali banyak anu apa muatannya bisa juga kan gitu.
0: Iya, iya.
3: Coba Uci gitu aja ya.
0: Makasih ya. Iya. Apa? Lagi panen timun?
3: Iya, lanjutin panen belum rampung ini.
0: Iya. Oke, semangat ya. Salam untuk mbaknya ya. Iya. Baik, oke. Makasih Mas Purna Suha. Oke, sudah gabung ya. Udah lama banget enggak ikutan. Selamat pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini apa opininya pagi ini, jembatan ditabrak sama kapal angkut batu bara.
4: Iya, sebenarnya kemarin kan sudah ada pelajaran juga, batu bara menabrak itu jembatan Nauduri tadi.
0: Iya, betul.
4: Harusnya ini hati-hati juga. Karena kalau sudah semuanya tabrak, airnya juga roboh apa itu kan.
0: Iya. Banyak juga. Tiangnya malah ada yang tenggelam loh, bayangin.
4: Karena mau dibuat jembatan itu biayanya mehong.
0: Mehong banget.
4: Mehong sekali.
0: Iya.
4: Nah itu kalau tabrak hati. Ya kalau dapat itu ya pengusaha juga. Kalau pengusaha batubara ini pastilah dia ekonominya di atas rata-rata lah ya.
0: Atas genteng, atas atap.
4: Kalau di atas, di bawah dia nggak bisa kita jadi toke itu.
0: Iya.
4: Karena itu juga mehong dia gitu.
0: Iya, betul.
4: Karena juga harus kalau apa ini pengusaha ini harus juga apa juga ya harus memikirkan juga masyarakat banyak ya. Jangan memikirkan untuk kepentingan sendiri juga itu aparat juga harus bersinergi juga di situ Pak. Karena jangan dibiarkan aja apalagi ini kan batubara itu atau muatnya banyak atau air lagi naik atau lagi pasang itu kan biasanya nggak bisa ditarik itu deras dia di situ harusnya. Kalau dapat dikontrol juga, jangan sudah kejadian ini baru dikontrol baru turun semua jangan. Karena kalau air pasang ini atau air naik ini waduh semua tongkang batubara mudik semua dia. Nah, seperti juga Sungai Batanghari ini John juga melintasi Pasar Sengerti juga dia kan. Pasti tiap detik, tiap menit pasti ada dia itu. Kalau naik-naik itu kan apalagi muatannya tinggi, terlalu tinggi juga. Kan juga kapalnya kadang segeriti juga, kadang tongkangnya gede, jadi nggak bisa, arusnya juga deras kan. Jadi dia bisa dikontrol juga. Kita kan pengusaha juga nggak mau rugi ya mbak ya. Nggak mungkin dia nggak mau juga kejadian itu, tapi juga mau bagaimana juga ya pengusaha aparat apa juga harus dapat aktif di sini juga dia. Jangan sudah kejadian baru semua disalahkan, yang ini disalahkan, yang itu disalahkan itu. Jangan saling menyalahkan juga. Karena juga batubara ini kontribusinya juga banyak, pajaknya juga ada untuk pemerintahan. Itu kita juga saling membutuhkan juga, saling energi juga ya. Kalau dapat itu ya saling bagaimana lah gitu mbak. Kalau dapat itu ya apalagi ini tiangnya sampai hilang ya. Nah itu takut nantinya masyarakat itu was-was juga untuk melewatin itu akhirnya dia. Itu takutnya ada kejadian. Kalau dapat jangan kejadian ya, kalau dapat diselesaikanlah dengan baik mbak ya, bagaimana baiknya. Kalau dapat ya itu diganti secara cepat, karena itu kan untuk transportasi umum kan, karena juga karena kan sekarang mempermudah juga, kalau nggak ada jembatan ya akhirnya kayak dulu juga. Sabah itu kan akhirnya kalau nggak ada jembatan dulu kan juga susah kita akhirnya juga. Dampaknya juga ke masyarakat ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras ya mengguyur kawasan Muara Sabah ya, dan ini menyebabkan jarak pandang menjadi terbatas. Itu salah satu hal yang menyebabkan kemudian ya nggak sengaja kali ya ditabrak, ketabrak, apa sih pokoknya menabrak intinya ya. Selamat pagi
5: Ketabra.
0: Iya, kamu ditabrak siapa?
5: Ketabrak itu nabrak ya.
0: Iya, pada patah itu tiang pengaman jembatan, bahkan ada yang hilang, tenggelam.
5: Gini Pak, saya mau ngasih usulan sedikit Pak.
0: Gimana?
5: Untuk jembatan ini, itu kan karena pengaruh cuaca, pandangan ini ya terbatas karena hujan.
0: Iya, betul.
5: Mungkin bisa untuk jembatan itu dicat warna terang, Pak.
0: Warna apa? Kan sudah dicat warna biru.
5: Oh, itu biru. Terang itu biru, Pak ya?
0: Biru di sana, Ma.
5: Iya, Kak, berarti kurang terang, Pak. Kalau bisa yang terang, lebih terang lagi dari biru
0: ini,
5: apa ya?
0: Ini yang biru kapalnya apa jembatannya ya?
5: Gini lah Mbak,
0: pokoknya dicat mencolok gitu ya, warna merah, warna mencolok, kuning terus, gitu ya.
5: Ya, jadi biar tahu juga kan, biar... kalau bisa juga dikasih lampu Mbak, kasih lampu gitu kan di bawah jembatan itu.
0: Iya.
5: Ya lampu-lampu misalnya lampu apa tenaga matahari gitu kan Mbak.
0: Kalau siang hidup, nampak. Soalnya kejadiannya siang ya.
5: Kalau ini pandang kan itu kan pandangan terbatas karena hujan, Pak.
0: Iya, jarak pandangnya.
5: Terbatas ya, kan karena hujan. Jadi kalau siang, maksudnya ini kan energi yang lampu-lampu yang energi apa namanya itu matahari, tenaga
0: energi
5: matahari.
0: Energi surya, Mbak, kan? Energi surya.
5: Ya, surya gitu kan, Mbak.
0: Iya.
5: Jadi kan apa namanya bisa terang juga kalau misalnya malam atau misalnya ada hujan juga, pokoknya yang bisa mencolok lah. Jadi tahu juga. Kan nahkodanya kan.
0: Iya.
5: Batas-batasnya juga tahu. Nah, itu aja lah, Mbak ya.
0: Iyalah.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih di 08 11 67 07 88 50 ya. Anda bisa bersama kami untuk opini Anda. Silakan tuh kembali mencoba ya di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi. Halo.
6: Juga, selamat pagi.
0: Pagi, silakan Tunas Mudo, apa opininya?
6: Itu yang nabrak tuh yang di mana di Mbak Ujin?
0: Yang di mana maksudnya?
6: Yang nabrak itu kata kepal.
0: Jembatan Muara Sabah yang nabrak ponton angkut batu bara.
6: Oh, namanya di jembatan mana tuh?
0: Muara Sabah.
6: Oh, Muara Sabah.
0: Iya.
6: Ya mungkin kena cuaca yang
0: lagi hujan, jadi ya, pandangannya terbatas begitu.
6: Pandangannya terbatas itu. Itu kalau minta tuh yang di jembatan itu harus warna biru itu jadi ya.
0: Enggak tahu yang warna biru ini kayaknya

0: Ya, mudah-mudahan kejadian bukan di Sabah saja, di Batanghari juga di
1: sudah Jepang pernah Audi, juga itu ketabrak.
0: Sudah pernah saya lihat ketabrak, itu sering kali saya lihat itu mobil yang naik semua angkot kayu balok itu sering nabrak di jembatan Audiri 1 itu kan. Sering juga saya lihat itu kan, nah itu kendala itu kadang-kadang cuaca gitu kan. Ya itu saya mudah-mudahan yang di jembatan itu mungkin dikasih lah katanya yang lampu itu biar jelas biar nampak itu kan.
1: Siap.
0: Cuma sekarang jarak pandangnya itu kurang jelas itu kan.
1: Iya. Karena hujan betul. Jangan nyalai hujan. Matanya kemana?
0: Karena bisa menyalakan hujan ini mau hujan.
1: Oke, makasih ya.
0: Mudah-mudahan di jembatan itu lah. Kasih dia rambu yang itu lampu dia.
1: Siap,
0: cara pandangnya bisa jelas gitu ya. Mungkin saya mau di makasih.
1: Makasih ya, juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih bersama kami ya di 08116707885. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi untuk opini publik pagi hari ini pendengar terkait dengan jembatan Muaro Sabah ditabrak kapal ponton yang mengangkut batu bara. Selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
1: Iya, silakan ya. Apa opininya, Bang JJ?
2: Itu kapnya tuh kapnya lagi berkesan sama BL sama pakai helm monyet tuh.
1: Apanya pakai helm monyet?
2: Kapten kapal.
1: Pakai helm monyet.
2: Makanya PC itu carilah kapten kapal skipnya itu yang ini ya, yang bukan dari ABK. Artinya yang dari Akademi Pelayaran kan beda, Mbak. Itu jangan cari kapten kapal dari ini, kapnya dari anak-anak BK, anak buah kapal baru bareng ikut kapal sekian tahun, jadi bawa ini ponton ya.
1: Karena katanya ini sih jarak pandangnya karena hujan deras.
2: Mbak, malah itu canggih semua tuh Mbak. Masalah pengalaman, iya, ada alasan nih,
1: ada alasan.
2: Alibinya. Sekarang persoalannya pemohon ramati kecang tidak ada alasan sudah kecang bersalah ini. Dihukum aja. Satu yang keduanya nih, ya masalah lah jelasnya itu ada musibah terjadi kan, tidak bersedekah. Dan apalagi di posnya itu merasa menikmati itu tidak main-main dananya itu kan, besar itu, nah, biarlah posnya itu menikmati juga hidup yang begini. Jangan cawain lah. Ya, saya jalan opininya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Serius. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar masih di line telepon kami ya. Untuk kebersamaan di Jambi Pagi. Edisi akhir pekan ya. Untuk 24 Mei 2026. Oke. Kayaknya kita udah semakin dekat ya. Dengan Lebaran Haji. Ya insya Allah Rabu ya. Kita sama-sama merayakan Idul Adha. Oke, Pak Ujang udah punya kuota belum? Halo?
3: Tekan 1, 2, 3.
1: Tekan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, penanda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk kebersamaan di edisi hari ini mendengar untuk opini publik. Selamat pagi. Halo? Mbah? Loh, bakarnya kok ngilang? Sinyalnya hilang ya Mbak ya? Oke, masih di nomor telepon Pro 1 RRI Jambi ya pendengar untuk kebersamaan di edisi
4: nomor yang Anda tuju hari ini ya. Tidak dapat menerima panggilan.
1: Oke, di telepon nggak bisa menerima panggilan. Oke, masih di line telepon 08 11 67 07 88 50. Nih, apa opini Anda pendengar terkait dengan kapal ponton yang mengangkut batu bara ini menabrak jembatan Muara Sabah? Kami nantikan Anda ya di 08 11 67 07 88 50. Pendengar bisa di 08 11 67 07 88 50. Ya, silakan di kebersamaan untuk pagi hari ini dalam opini publik. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi tentunya untuk edisi akhir pekan ini ya. Ada kejadian di mana ada kapal ponton yang mengangkut batu bara ini menabrak jembatan Muara Sabah. Di 08 11 67 07 maksudnya 67 07 88 50.

0: Facebook juga Apple.
1: Ayo berada bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi ini pendengar. Masih bersama dalam opini publik ini terkait dengan tertabraknya begitu ya. Boleh dibolak-balik lah ceritanya ini. Karena intinya bagaimana kemudian tiang penyangga jembatan Muara Saba ini ada yang hilang, diduga tenggelam ke dasar sungai. Ini akibat dari tabrakan atau adanya ponton kapal mengangkut batu bara yang menabrak jembatan Muara Saba. Beberapa tiang pengaman jembatan Muara Saba dilaporkan patah, bahkan hilang, diduga tenggelam ke dasar sungai. Sementara sejumlah tiang lain yang masih berdiri namun dalam kondisi rusak berat. Ya, dan Satpol Airut melakukan penundaan perjalanan kapal batubara yang menabrak jembatan Muara Saba, yaitu takbot TB MBP 2002 menarik tongkang BG United Jaya yang berlayar dari Jambi menuju Lontar, Merak, Banten. Ya, pendengar, saat melintas di bawah jembatan Muara Saba, salah satu mesin induk kapal ini mengalami gangguan sehingga kapal tidak dapat dikendalikan dan akhirnya menghantam bagian pengaman jembatan. Begitu ceritanya ya, karena ini tentunya digali. Apa sebenarnya yang menyebabkan? Apakah karena cuaca buruk sehingga pandangan atau jarak pandang terbatas, atau memang ada kesalahan mesin, gangguan mesin atau human error ya, kesalahan dari nahkoda kapal itu sendiri. Baik pendengar, terima kasih Anda yang sudah bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya di kebersamaan Jambi pagi ini. Saya Suci Rahayu masih temani Anda semua, mohon maaf lahir dan batin ya, dan tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 01.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Lahirku adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyinyir di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Tahukah Anda ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya. Pro 1,

0: Jambi pagi ini.
1: Iya, Bapak, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Pengarah perbarui kembali informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada rekan Jaya Martua Sinaga di ujung telepon. Selamat pagi rekan Jaya.
2: Selamat, Kak.
1: Silakan infonya.
2: Iya, Kak, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Jambi. Kami BMKG menyampaikan informasi perakiran cuaca dan titik panas hari ini Minggu 24 Mei 2026. Untuk pagi hari ini secara umum diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bungo, Merangin, dan Sarolangun. Untuk siang atau sore hari nanti, secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Kota Jambi, Kerinci, Batanghari, Kota Sungai Penuh, Merangin, dan Sarolangun. Untuk suhu udara berkisar mulai 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 90%, arah angin dari timur kecepatannya 6 hingga 24 km per jam. Informasi perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian informasi titik panas hasil pantauan tanggal 23 Mei 2026 mulai pukul 00 hingga 23 WIB terdapat titik panas ada 5, 3 titik panas di Muaro Jambi, 1 titik panas di Tanjung Jabung Timur, 1 titik panas di Kabupaten Tebo. Sekian informasi perakiran cuaca dan titik panas Provinsi Jambi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Jaya Matua Sinaga untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Peran Anda bersama kami di FM 88,5 MHz.
0: Jambi pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Benar, kami kabarkan ini terkait dengan Ibu Megawati Sukarno Putri, Ketua Umum PDI, mengaku sedih melihat kondisi Indonesia hari ini setelah beliau menyaksikan secara langsung film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Ya, mantan Presiden RI Megawati Sukarno Putri menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan arah pembangunan nasional yang dinilai semakin jauh dari semangat kedaulatan rakyat. Dan Ibu Mega juga mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena cara tersebut menurut Ibu Mega telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga mengabaikan hak masyarakat adat. Ya, karena menurut Ibu Mega penting untuk memberikan penghormatan terhadap hukum adat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik, benar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Gimana masih hadirkan informasi untuk Anda saat sekarang 33 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, di luar sana masih rame gelaran Car Free Day di kawasan perkantoran Talanepura. Baik, benar kami kabarkan ini terkait dengan kerugian yang terjadi usai pemadaman listrik serentak di Pekanbaru ini. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga ikut merasakan ya dampak langsung dari pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada Jumat ba'da maghrib. Ya, benar, akibat listrik yang padam berjam-jam, ada 29 ekor ikan koi peliharaan dari Wako Agung Nugroho mati. Ya, peristiwa itu baru diketahui pada Sabtu pagi kemarin setelah sistem pendukung kolam tidak berfungsi selama pemadaman berlangsung. Dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa kediamannya ini tidak dilengkapi generator set atau genset sehingga saat listrik padam, sirkulasi udara dan sistem pendukung di kolam ikannya otomatis berhenti beroperasi dan menyebabkan ikan-ikan koi kekurangan oksigen hingga akhirnya mati. Ya, Wali Kota Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru ini juga menyatakan bahwa banyak menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terkait dampak pemadaman listrik massal pada Jumat lalu, mulai dari kerusakan peralatan elektronik, aktivitas rumah tangga yang terganggu, hingga usaha warga yang terpaksa berhenti beroperasi.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

Dan pengaturan lalu lintas menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah dengan membatasi akses masuk ke Mekah dan kawasan suci bagi individu tanpa izin resmi haji. Ya, otoritas Arab Saudi telah mengerahkan personel dan sumber daya dalam skala besar untuk menjamin keselamatan jamaah calon haji sejak kedatangan hingga kepulangan mereka ke tanah air nantinya. Ya, benar, aparat keamanan juga memperkuat pengawasan untuk mencegah tindak kriminal, memberantas pencopetan, dan mengatur arus kendaraan di pusat kota Mekah selama musim haji berlangsung. Benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, dan saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Musik informasi kembali hadir menemani Anda semua. Dan selamat siang untuk yang baru saja stay tune di sini di FM 88,5 MHz, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi di RRI Digital. Mendengar dari laman rri.co.id, satu informasi untuk Anda, yang mana Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon ini berharap ya generasi muda dapat semakin memahami dan juga mengapresiasi Keris Indonesia. Ia mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Karena sebelumnya Kementerian Kebudayaan Kemenbud meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Jadi pameran ini digelar di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 sampai 28 Juni 2026. Ia juga mengatakan bahwa pameran ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Dan menurutnya kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya. Ia juga menambahkan bahwa kekayaan budaya keris sangat luas dan tersebar di berbagai wilayah. Keris tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Lombok. Dan ia menegaskan, keris saat ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai karya adiluhung yang terus dikembangkan oleh para empu masa kini. Dan ia menyebut keris kontemporer sebagai hasil kreativitas maestro yang tetap berakar pada tradisi.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pemasaran narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
2: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
1: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang tetap bersama Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di Jambi siang ini untuk informasi-informasi yang sudah saya persiapkan untuk Anda hingga formasi 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya pilihkan untuk Anda di edisi hari ini, yang mana puluhan biksu dari 4 negara di Asia Tenggara kembali melanjutkan perjalanan spiritual jalan kaki menyambut Hari Raya Waisak menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Ahad 24 Mei 2026. Prosesi pelepasan para biksu dilakukan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi di Balai Kota Solo pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya mereka akan melakukan prosesi Sanghadana di Vihara Dhamma Sundana, di mana para umat Buddha mempersembahkan dana kepada para biksu. Sanghadana adalah memberikan kesempatan bagi umat untuk menanamkan kebajikan dengan mendukung kebutuhan anggota Sangha dalam praktek spiritual. Diungkapkan oleh juru bicara panitia Waisak Kota Solo, Pandita Meta Siri Sutrisno. Dan Sutrisno juga mengatakan bahwa prosesi pelepasan para biksu dilakukan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi di Balai Kota, yang mana para biksu akan melanjutkan perjalanan menuju ke Magelang melewati Jalan Slamet Riyadi ke Barat. Lebih lanjut, Sutrisno menyampaikan bahwa perjalanan para biksu membawa pesan perdamaian ini baru pertama kali di Solo. Pada tahun-tahun sebelumnya, perjalanan mereka menuju Magelang melewati Pantura. Itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda, yang mana puluhan biksu lanjutkan perjalanan spiritual ke Candi Borobudur dan dilepas Wali Kota Solo. Tetap bersama Pro Sotera di Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
3: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
3: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
3: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
3: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
4: Pajak kandang masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

Baik, untuk Anda semua, satu kita yang dilantunkan oleh Rita Effendi dengan Menjanda hadir menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan pendengar, informasi lainnya dapat Anda ikuti nanti di Warta Berita Sentral di Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara, pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak quarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serah saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
3: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mereka dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Kerdekar Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kok berbunyi, tensi mulai meninggi. Pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
5: Gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
6: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
5: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
6: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
5: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Itu Loli, Pro 3 RR.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman dia itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Kettis 21 poin dan Detel Rai 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Baik, untuk Anda semua tetap bersama Pro Satria di Jambi, dan saya masih ada menemani Anda semua di musik informasi Pro Satria di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Selamat siang untuk Anda semua, dan informasi-informasi juga akan coba saya pilihkan untuk Anda, terutama untuk yang selalu setia bersama Pro Satria di Jambi. Pendengar, dugaan upaya berangkat haji secara ilegal yang melibatkan 13 warga negara Indonesia WNI berhasil diungkap kantor imigrasi Ngurah Rai Bali. Kasus ini terungkap setelah petugas menemukan notifikasi grup WhatsApp saat memeriksa salah satu penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugi Kurniawan, mengatakan rombongan tersebut awalnya hendak terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 22 Mei 2026. Namun saat pemeriksaan keimigrasian, petugas mencurigai 7 penumpang karena tidak mampu menjelaskan tujuan perjalanan mereka secara jelas. Kecurigaan petugas semakin kuat setelah diketahui ada 6 anggota rombongan lain yang telah lebih dulu melewati autogate. Keempat orang itu kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sehingga total rombongan berjumlah 13 orang. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan perbedaan keterangan dari masing-masing anggota rombongan terkait tujuan keberangkatan mereka. Kasus ini kemudian mengarah pada dugaan haji non-prosedural setelah salah satu penumpang menunjukkan tiket kepulangan melalui telepon seluler. Dan saat penumpang membuka ponselnya, petugas melihat notifikasi percakapan dari grup WhatsApp bernama Hebat Haji 2026. Dari penelusuran percakapan grup tersebut, petugas menemukan indikasi bahwa rombongan berencana melanjutkan perjalanan menuju Dubai sebelum menunaikan ibadah haji secara non-prosedural. Petugas juga menemukan percakapan yang meminta keluarga tidak mengantar rombongan ke bandara untuk menyamarkan tujuan keberangkatan mereka. Setelah penundaan keberangkatan dilakukan, 13 WNI tersebut diserahkan kepada Polres Bandara I Ngurah Rai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Imigrasi Ngurah Rai memastikan pengawasan terhadap potensi keberangkatan haji non-prosedural akan diperketat guna mencegah praktik serupa terulang. Dan ia juga menghimbau masyarakat menggunakan jalur resmi dalam pelaksanaan ibadah haji agar memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan selama perjalanan.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada banyak warna di sekitar kita.
3: Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, Mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
6: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit.

Baik, untuk kalian semua pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Nanti di formasi 12 kita kembali mendengarkan lagu religi, dan di formasi 12 lewat 6 menit mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Jadi untuk Anda semua yang masih bersama Pro Sotra di Jambi, terima kasih dan tetap bersama di FM 88,5 MHz.

Dan untuk Anda semua pendengar mendengarkan Pro Satra di Jambi, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Baik, untuk Anda semua pendengar, kebersamaan kita di Jambi Siang ini akan terus berlanjut hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti di formasi 13.00 kita akan bersama untuk ikuti Warta Berita Daerah. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Ahad 24 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi capai 1.591 unit. Aktivasi usaha masih berproses. Danau retensi Kota Jambi disiapkan jadi destinasi wisata air dan mitigasi banjir. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi mencatat perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus berjalan di berbagai daerah. Hingga saat ini sebanyak 1.591 unit koperasi telah terbentuk di Provinsi Jambi. Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Subhan, mengatakan saat ini sebagian besar koperasi masih berada pada tahap persiapan pembangunan gerai dan aktivasi usaha. Progres kesiapan pembangunan gerai saat ini ada 362 unit yang sedang dalam proses pembangunan dengan capaian sekitar 20%. Sementara yang sudah selesai 100% baru 67 unit koperasi Merah Putih.
1: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di mana progres KDKMP di Provinsi Jambi sampai dengan sekarang terdata sudah berdiri 1.591 unit, di mana dengan progres kesiapan pembangunan gerai yang memang sekarang tengah dalam proses pembangunan gerai, yaitu ada 362 unit yang sedang total pembangunan hingga 20%, dan yang sudah 100% baru 67 unit Koperasi Merah Putih. Artinya semua masih berproses dalam mempersiapkan pembangunan gerai sebagai salah satu tahapan sebelum aktivasi.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan seluruh koperasi masih berproses mempersiapkan tahapan bisnis sebelum aktivitas ekonomi berjalan optimal. Selain itu, berdasarkan data SIM Kopdes, transaksi ekonomi di koperasi juga masih terbatas. Aktivitas transaksi baru mulai terlihat di Kabupaten Muara Jambi, Tembo, dan Tanjung Jabung Timur. Pemprov Jambi berharap aktivasi koperasi nantinya mampu membuka lapangan usaha baru, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan KPPN Sungai Penuh menyebutkan meski batas waktu penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 hingga 15 Juni mendatang, namun hingga saat ini sudah terdapat sejumlah desa di Kabupaten Kerinci yang bahkan telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026. Kasibang KPPN Sungai Penuh Lucy Winandarstu mengatakan bahwa proses pencairan dana desa tahap 2 di Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebanyak 56 desa dari total 285 desa yang ada. Ia juga menjelaskan bahwa unit pencairan dana desa tahap 1 di Kabupaten Kerinci saat ini masih tersisa 11 desa yang belum melakukan proses pencairan.
2: Tapi Kabupaten Kerinci ini sudah salur dana desa tahap 2-nya, Pak.
3: Udah ada ya, Bu, ya? Yang berapa desa, Bu, yang sudah salur tahap 2?
2: Untuk tahap 2 itu sudah salur sebanyak 56 desa, Pak. Dan saat ini juga untuk dokumen-dokumen syarat salur tahap 2-nya sudah bergerak juga sih, Pak. Sudah banyak yang masuk ke KPPN juga.
0: KPPN Sungai Penuh juga menghimbau kepada pemerintah desa yang belum menyalurkan dana desa tahap 1 agar segera melengkapi persyaratan administrasi sehingga penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu dan mendukung percepatan pembangunan di desa masing-masing. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Batanghari mencatat sebanyak 105 dari 110 desa telah mencairkan dana desa tahap pertama tahun 2026. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batanghari, Taufik, mengatakan pencairan tahap pertama dilakukan dengan skema berbeda, yakni 60% untuk desa mandiri dan 40% bagi desa berkembang. Taufik juga menyebutkan saat ini masih terdapat 5 desa yang belum mencairkan dana desa tahap pertama karena terkendala administrasi, salah satunya proses penyelesaian APBDES. 5 desa tersebut yakni Desa Sukadamai, maksudnya Sukaramai, Lopak Aur, Batu Sawar, Kaos, dan Teluk Leban. Meski demikian, satu desa diantaranya disebut sudah memasuki tahap verifikasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan atau KPPN, sementara 4 desa lainnya masih melengkapi administrasi pencairan. Dinas PMD Kabupaten Batanghari mengingatkan bahwa pencairan dana desa tahap pertama hanya sampai Juni 2026. Hingga kini tercatat 3 desa telah mengajukan pencairan tahap kedua, yaitu Desa Jangga Baru, Mekarsari, dan Rantau Kapas Mudo.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemadaman listrik yang terjadi secara luas di Provinsi Jambi dan sejumlah wilayah di Sumatera pada Rabu malam dipicu gangguan pada jaringan transmisi utama 275 kilowatt yang menghubungkan Muarobungo dan Sungai Rumbai. Gangguan tersebut terjadi saat cuaca ekstrim melanda kawasan tersebut dan berdampak pada sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera. Muhammad Burhanuddin Muflihul Hasan, manajer PLN UP3 Jambi mengatakan, gangguan mulai terdeteksi sekitar pukul 13.34 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk yang terjadi di wilayah Morobungo hingga Sungai Rumbai menyebabkan terganggunya jaringan transmisi yang menjadi tulang punggung penyaluran listrik di Sumatera.
5: Untuk kejadian di sananya juga kami belum memahami kenapa. Soalnya itu kan ada bagian sendiri itu di transmisi. Namun dari sisi kami, kami mendapatkan informasi dan sudah terkonfirm juga dari PLN Pusat bahwa ada gangguan backbone utama kami, jaringan di 275 itu di Muara Bungo sampai Sungai Rumba itu mengalami masalah. Karena kan cuaca buruk yang terjadi di sana, mungkin kayak gitu.
6: Dan itu juga berpengaruh ke daerah lain di Sumatera?
5: Siap, ya. Kebetulan itu merupakan tulang punggung utamanya penyaluran kami di sistem Sumatera.
0: Hingga saat ini pasokan listrik di Provinsi Jambi belum sepenuhnya normal. PLN menyebut sekitar 85% sistem telah kembali beroperasi. Sementara sebagian wilayah masih mengalami pengaturan beban untuk menjaga kestabilan jaringan. Kedepan PLN berencana memperkuat sistem cadangan pasokan listrik ke Provinsi Jambi agar tidak tergantung pada satu jalur utama, sehingga risiko gangguan serupa dapat diminimalkan. Pemerintah Kota Jambi menyiapkan kolam retensi Danau Telago Kajang Lako di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, tidak hanya sebagai upaya mitigasi banjir, tetapi juga sebagai destinasi wisata air baru bagi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, mengatakan pembangunan danau retensi tersebut mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 atau BWS-S6 dengan tujuan utama mengurangi dampak banjir di kawasan rendah Kota Jambi. Ia juga menjelaskan konsep yang dikembangkan berupa danau buatan atau wisata akuatik yang dilengkapi jogging track, area UMKM, hingga ruang aktivitas masyarakat yang dapat diakses secara gratis.
7: Itu akan dijadikan sebagai danau buatan sebagai penahan banjir, sebagai sumber daya air untuk keperluan kita yang lain, itu kita gunakan sebagai wisata akuatik atau wisata danau buatan. Nanti di sana ada jogging track, ada UMKM jualannya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum tidak berbayar.
0: Marianti menambahkan apabila seluruh pembangunan berjalan sesuai jadwal, maka kawasan danau retensi tersebut direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2026 bersama dengan kegiatan Beranda Kota. Event lari 3 danau Kota Jambi kemarin resmi ditutup peserta dengan menyelesaikan rute yang dimulai dari kawasan Rumah Batik di Danau Teluk seberang Kota Jambi, melintasi Danau Buluran dan finish di kawasan Danau Sipin. Penutupan oleh Wali Kota yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Jambi Mulyadi. Ia mengatakan agenda tahunan Pemerintah Kota Jambi dalam rangka menyambut HUT Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi ke-625. Disebutkan event olahraga yang dipadukan dengan promosi wisata menjadi salah satu cara memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, saat membuka kegiatan ini mengatakan konsep lintasan tiga danau dipilih untuk memperlihatkan kekayaan potensi wisata air yang dimiliki Kota Jambi. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari strategi promosi pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism yang kini terus dikembangkan pemerintah Kota Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BPBD Kota Sungai Penuh menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai maupun saluran drainase. Kegiatan tersebut dinilai dapat mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko terjadinya banjir di tengah musim penghujan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gusti Arman, mengatakan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya berbagai potensi bencana. Menurutnya, tumpukan sampah di sungai dan selokan dapat menghambat aliran air sehingga memicu genangan hingga banjir saat curah hujan tinggi.
8: Yang berada di bantaran sungai, janganlah membuang sampah ke dalam sungai tersebut. Buanglah sampah itu pada tempatnya, dikumpulkan, dipilah, dan masuk ke TPS 3R. Karena Kota Sungai Penuh sudah ada TPS 3R, ini bisa diolah untuk dimanfaatkan kembali.
0: Ia menegaskan saat ini wilayah Sungai Penuh tengah menghadapi musim penghujan sehingga warga diminta lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan demi menghindari dampak yang lebih besar serta mencari tempat yang lebih aman jika terjadi bencana. Suasana haru dan tegang mewarnai aksi puluhan warga Sukanak Dalam atau SAD di kantor Bupati Merangin dengan penuh harapan mereka datang untuk menagih janji pemerintah daerah terkait honorarium bagi para tumenggung serta bantuan keramba ikan yang dinilai penting untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat SAD. Nah, dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas ketika massa bereaksi terhadap sebuah kendaraan yang masuk ke halaman kantor bupati. Namun aparat kepolisian bersama para tumenggung SAD dengan cepat melakukan pendekatan secara persuasif sehingga kondisi kembali tenang dan terkendali. Dikatakan Pak Jang, salah satu tumenggung SAD, kekecewaan warga SAD juga dipicu oleh siaran langsung di media sosial yang diduga dilakukan oleh salah satu staf di lingkungan kantor bupati Merangin. Warga merasa tersinggung dan berharap adanya sikap saling menghargai terhadap masyarakat adat.
9: Jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga masalah tentang keramba ikan. Jadi tidak seringkan keramba ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma fokus diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain nuntut. Masyarakat yang temenggung yang lain tidak kebagian itu. Fokus dia menuntut Pak Bupati, batinnya seolah-olah Pak Bupati menipu temenggung kami.
0: Disampaikan Azril Afandi, Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Merangin, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Merangin, kemudian melakukan dialog bersama perwakilan warga SAD untuk mendengarkan aspirasi dan mencari jalan penyelesaian. Dalam pertemuan tersebut, warga berharap janji yang telah disampaikan pemerintah dapat segera direalisasikan.
10: Baik, saya jelaskan sedikit. Sebenarnya ini terkait permasalahan bantuan keramba yang dari Kementerian Sosial. Mereka ini dapat informasi kelompok, salah satu kelompok itu dapat bantuan 1,4 miliar itu berupa uang. Ternyata kan tidak, itu berupa barang, cuma nominalnya kita 1,4. Namun ada beberapa kelompok juga hadir di sini, sudah ditawari sama John. Namun sanggup, tidak mau karena tidak sanggup. Contohnya di Pemenang dia sudah komit, kami tidak sanggup ngurus keramba, kami berulang ngasih makan, kami tidak sanggup.
0: Usai dilakukan mediasi, warga SAD akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar diwujudkan demi kehidupan yang lebih baik. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi capai 1.591 unit, aktivasi usaha masih berproses. Danau retensi Kota Jambi disiapkan jadi destinasi wisata air dan mitigasi banjir. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
4: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Baik, mereka terima kasih untuk yang tetap setia bersama Pro Satria di Jambi. Kita bersama kembali di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia di era 2000-an ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang. Halo. Udah diangkat kenapa enggak mau ya? Silakan untuk yang mau ikutan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia. Untuk Anda yang bergabung, dipersilakan. Selamat siang.
1: Siang.
0: Siang. Masuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dirimu?
1: Alhamdulillah. Masih ada.
0: Gimana cuaca di sana?
1: Haredang panas.
0: Sudah haredang panas. Gimana tuh?
1: Panas.
0: Baik, tapi hatinya enggak panas kan?
1: Enggak, hatinya enggak panas.
0: Itu dia. Terus yang bagus
1: juga.
0: Oke, mau lagu apa nih Bang Jul?
1: Hanya satu?
0: Enggak mau dua, cuma satu doang?
1: Iya, harus satu lah.
0: Oke lah, baik. Silakan untuk siapa lagu?
1: Dari Darmangsa, itu Mbak Nana ya.
0: Hanya satu. Iya, kalau mau saya puterin ya.
1: Iya.
0: Silakan lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk pertama untuk penyiar Mbak Nana.
0: Oh.
1: Selalu diberikan kesehatan keluarganya.
0: Ya.
1: Dimudahkan rezekinya juga.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya juga Mbak Nana.
0: Amin.
1: Untuk Sabantun juga ya, selamat siang. Mm-hmm. Untuk Bang juga. Untuk Mbak Vero juga, Mbak Ajeng. Bang Amarkan juga, Pak Ujang juga. Tukang Sule juga ya. Terus untuk semuanya Mbak Nana.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada Mbak Nana ya.
0: Oke, okay, nanti tungguin aja ya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Juli. Juli. Prok. Silakan. Selamat siang.
2: Siang.
0: Siang siapa di mana, Ci?
2: Iya, Juli.
0: Oke, Ci, mau lagu apa nih? Ya, kenapa, Ci?
2: Enak lah, sehat.
0: Sehat. Ci gimana?
2: Ya,
0: alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Ci?
2: Panas,
0: baik. Ci, mau lagu apa?
2: Minta lagu dari Dian Desa boleh.
0: Lagu lawas malam aja ya, Ci. Itu ketentuan saya ya, Ci.
2: Yang baru ya.
0: Tahun 2000-an, Ci.
2: Tahun 2000. Tunggu saja, dari Raja.
0: Hah?
2: Tunggu saja?
0: Ya.
2: Yeah.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Raja.
0: Raja. Judulnya apa tadi? Tunggu saja?
2: Iya.
0: Yeah. Nana carikan dulu lah kalau ada lagunya Tunggu Saja. Kalau nggak ada Tunggu, saya nggak nunggu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Baik, yang penting Raja. Silakan untuk siapa nih?
2: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kirim-kirim nih. Biasanya mau kirim-kirim ya. Baik, nanti saya pilihkan lagunya dari Raja untuk semuanya. Silakan satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Selamat siang. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Bu Hari di Tebo, Manana, apa kabar?
0: Baik, gimana Tebo cuacanya nih?
3: Cuaca cerah, mak panas lah.
0: Alhamdulillah. Bang Bu Hari, mau lagu apa nih?
3: Lagu dari Araswati, Pak.
0: Araswati yang mana?
3: Rindu tapi jauh, Mak.
0: Oh, kok bisa?
3: Iya, Mak.
0: Rindu tapi jauh. Silakan lagunya untuk siapa nih?
3: Salah-salahnya untuk barang lama Rindu bagi Manwa Udin, Adi Indah juga, Adin Pero, dan Tari juga sana.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Abdullah, untuk siapa lagi, Mak ya? Untuk Bang Kori, Bukatira juga. Untuk semua soalan-soalan ya.
0: Oke. Okay.
3: Di sana nomor Anda, semoga set Anda pegang keluarga Mak ya.
0: Sama-sama ya.
3: Ya, terima kasih Mak.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak lagunya untuk semuanya yang masih bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi hari ini. Terutama untuk yang masih mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas, sambil teringatnya nih ya mendengarkan kita. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga untuk yang lagi bad mood, lagi malas-malesan, tapi kepingin dengerin lagu dari RRI Pro 1. Baik, selamat siang untuk semuanya. Ini dia, kita simak dulu, Rindu Tapi Jauh.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
4: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya.

Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Jadi arisannya gimana?
3: Bulan ya, cepat lari dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku enggak menang
2: terus. Meisha. Aduh, Meisha, suara di sini dikecilin. Iya, ya.
4: Enggak mau.
2: Enggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin. Anak loh, ada apa-apa. Iya, tapi sini sayang remote-nya.
4: Ini nah.
2: Meisha jangan begitu.
3: Udah, undang Meisha enggak apa-apa. Udah loh, Bu. Enggak apa-apa.
5: Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fandra ibu teh baik afatu.
3: Artinya apa sih, Bu?
5: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Nesya dengerin mama.
6: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Karena semua kita masih bersama di request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak berjumpa dan juga mendengar suaranya.
1: Baru kemarin.
0: Ah, masa sih?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Kak, Pak E?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak E mau request lagu apa dulu nih?
1: Dewi,
0: silakan lagunya untuk siapa Dewi?
1: Untuk yang di sana lah.
0: Di mana? Sudah balik ya?
1: Sudah balik.
0: Aduh, kapan?
1: Hari Rabu, Mbak.
0: Oh, Rabu. Berarti hari Idul Adha di sana ya?
1: Iya,
0: Pak E kan di sini aja lah ya.
1: Kebetulan mampir tempat Mas Rudi loh, Mbak.
0: Kenapa?
1: Kemarin langsung mampir tempat Mas Rudi.
0: Oh, mampir ke sana. Ada orangnya?
1: Ada.
0: Baik, lagunya untuk siapa nih Dewinya?
1: Dewinya untuk anak saya, kebetulan namanya Sandra Dewi.
0: Oh, aduh, artis itu ya.
1: Alhamdulillah. Bisa bikin nama seperti itu.
0: Iya, baik. Ada lagi?
1: Ya, oh ya, buat seluruh pendengar PEN Pro 1 dalam Mbak, tanpa terkecuali.
0: Oke, itu aja.
1: Nah, salamnya pokoknya semua.
0: Iya.
1: Mbak Nana, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana lupa nanya, ini Dewi versi yang Alexa ya, atau yang mana nih? Tapi Nana puterin aja lagunya ya. Silakan untuk semuanya. Masih dinantikan untuk yang mau ikutan kembali di belakang Pak Sutrisno.

Baik, silakan untuk Anda yang lainnya yang mau ikutan kembali bersama Pro Satria di Jambi, request lagu-lagu pop Indonesia di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Di luar sana cuacanya itu terik, dan di tempat Anda bagaimana, samakah dengan di seputaran Telanai? Dan juga untuk yang hari ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi di era digital, atau yang saat ini sedang ada di luar kota ya, sambil mendengarkan Pro Satria di Jambi beraktivitas atau kumpul bersama keluarga, dan masih dinantikan yang ingin ikutan kembali, kalau ada, kalau nggak ada kita dengarkan aja lagunya ya. Berikut ini ada Dewa 19 dengan Dewi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hey, tahu gak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

kedatangan dan semua pendengar. Ada Senu Mata menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro Soto Radio Jambi. Dan saya juga mau menyapa untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro Soto Radio Jambi, baik yang ada di luar kota nih, untuk Mas Wisnu, untuk Mbak Erlin, ya apa kabar, juga untuk Bunda Wita. Kemudian untuk Bang Ijal yang sudu, apa kabar Ibu Kartini juga ya, yang mungkin sedang mendengarkan. Dan juga untuk yang ada di Sungai Bahar nih, apa kabar untuk Pak Ali Hamidi. Juga untuk siapa lagi ya, pokoknya untuk semua deh tanpa terkecuali yang mendengarkan Pro Satu. Oh, Bang Rudi juga apa kabar ya, sama siang untuk semuanya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang diuji dengan sakit atau hal apapun, didoakan disegerakan pulih kembali ya. Dan juga untuk yang hari ini lagi malas-malasan di tempat tidur tapi tetap setia mendengarkan Pro Soto Radio Jambi, namun ucapkan selamat siang untuk semuanya. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagu dari Sheila on Seven ya, untuk yang sedang mendengarkan Pro Soto Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia! Ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis

0: aktif. So siapa yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih bersama Pro Satra di Jambi, kebersamaan kita di Jambi siang ini harus berakhir. Nana juga harus undur diri menemani Anda semua, dan Nana ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon kami 0811-670-78850, dan insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali. Dan juga untuk Anda yang ingin request lagu lagi, nah insya Allah nanti malam bisa bersama ya. Tetap bersama di kebersamaan kita, karena RRI Pro Satra akan terus mengudara hingga Farmasi 24.00 malam hari nanti. Selamat siang untuk semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz. Informasi berikut ini, Wabub Tanjab Barat terima kunjungan kerja-kerja Kementerian Pertanian.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Ketamso secara resmi menerima kunjungan kerja tenaga ahli Menteri Bidang Food Estate Kementerian Pertanian RI Legend TNI Purn Ida Bagus Purwalaksana. Di ruang kerja Wakil Bupati pada Jumat 22 Mei 2026, kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh tenaga ahli Menteri Bidang Pertanian RI Legend TNI Ida Bagus Purwalaksana, didampingi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Jambi, Politeknik Jambi Pembangunan Pertanian Bogor, Balai Pelatihan Pertanian Jambi, serta Wabub turut didampingi staf ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta tamu undangan lainnya yang hadir dalam rangka peninjauan langsung efektivitas dan progres program strategis Kementan di wilayah Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pemaparannya, pihak Kementan RI menyampaikan bahwa peninjauan yang difokuskan pada 3 program utama. Yang berikut untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh menyimpan banyak tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya tradisi maugang, yang dalam bahasa Aceh memiliki arti gang. Yang dimaksud gang di sini adalah pasar yang tidak ramai dikunjungi kecuali saat mendekati bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Alhasil muncullah istilah makmur tadgangnyan atau makmur sekali pasar itu atau makmaugang. Dilansir dari tradisi maugang dalam masyarakat Aceh, sebuah tafsir agama dalam budaya oleh Marzuki, 2014, tradisi maugang adalah sebuah tradisi makan daging bersama sebelum memulai puasa Ramadan serta lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini umumnya diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Masyarakat setempat juga meyakini maugang menjadi suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Selain di Serambi Mekah, tradisi maugang juga dapat dijumpai di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kedua daerah ini, maugang dikenal dengan sebutan tradisi magengan. Dalam bahasa Jawa, magengan berarti upacara selamatan sederhana. Tradisi ini digelar untuk menandai akan masuknya bulan puasa yang diyakini sebagai bulan suci dan khusus. Di Pidi, Biren, Aceh Utara, dan beberapa daerah lainnya, mereka lebih suka memasak daging sop atau kari. Namun, di Aceh Besar, orang-orang lebih gemar memasak daging asam keweng dan sirebo. Walaupun nantinya juga ditambah dengan sop daging atau rendang. Tidak hanya daging, juga ada beberapa makanan lain yang khusus disediakan pada saat acara maugang berlangsung. Mulai dari tapai ketan, lemang, hingga timpan. Selain itu, tak jarang pula masyarakat Aceh mengundang anak yatim untuk ikut makan bersama.

0: Jambi siang ini. Informasi berikut ini pendengar, Diru PLN ungkap penyebab pemadaman listrik di massal di wilayah Sumatera. Pendengar, PT PLN Persero mengungkapkan indikasi awal penyebab terjadinya pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat malam 22 Mei 2026 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Gangguan cuaca disebut menjadi pemicu awal terganggunya sistem transmisi kelistrikan di Pulau Sumatera. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasujo menjelaskan gangguan bermula dari ruas transmisi 275 kV antara Morobungo dan Sungai Rumbai di Provinsi Jambi. Jalur tersebut dilaporkan keluar dari sistem kelistrikan Sumatera setelah terdampak cuaca buruk. Ya pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam, tentunya sembari kita menunggu beduk dan azan asyar pada formasi pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, hara hachibu, berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.

Ya, di Jambi sore ini pendengar, kembali satu informasi untuk Anda, yaitu di mana PLN Jambi bakal terapkan pemadaman bergilir.

Pendengar PT PLN, UP3 Jambi terpaksa harus menerapkan sistem pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Jambi. Langkah ini diambil sebagai strategi

terbuka melalui media sosial resmi PLN, salah satunya lewat akun Instagram @PLNOfficial123. Ya, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

akal nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ya, sahur-sahur pendengar di 88,5 MHz dan juga informasi berikut di mana Idul Adha Bulog Jambi perkuat penyaluran beras dan minyak kita ke pasar SP2KP. Pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Jambi memperkuat penyaluran minyak kita ke pasar-pasar sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP di seluruh Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat tetap terjaga, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Stok minyak kita Perumbulok Kanwil Jambi per 21 Mei 2026 tercatat sebanyak 260 ribu liter dan pasokannya akan terus bertambah dari produsen. Ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog Jambi dalam menjaga kesinambungan suplai minyak goreng rakyat di tingkat pengecer, sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan. Pemimpin wilayah Perumbulok Jambi Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan penguatan penyaluran minyak kita dilakukan secara rutin melalui jaringan kantor wilayah dan kantor cabang Perumbulok yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Menurutnya pasar SP2KP menjadi salah satu titik strategis karena berperan sebagai lokasi pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
1: Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50 ribu buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan informasi.

Ya, saya bersama Briar di 88,5 Megas. Dan juga kembali satu informasi untuk Anda yang sering begadang ya, bisa bikin wajah tepat tua, mitos atau fakta. Ya Briar, kebiasaan begadang dan kurang tidur ternyata tidak berdampak pada kesehatan tubuh, tetapi juga dapat mempercepat penuaan kulit wajah. Kondisi ini ditandai dengan munculnya garis halus, kulit hitam hingga kerutan di usia lebih muda. Dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail mengatakan bahwa anggapan tersebut merupakan fakta medis dan bukan sekedar mitos semata. Menurutnya, peningkatan hormon kortisol dapat berdampak buruk bagi kesehatan kulit karena mampu merusak kolagen, yaitu protein utama yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Selain itu, Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa saat tidur nyenyak di malam hari, tubuh sebenarnya sedang melakukan proses perbaikan alami melalui produksi hormon pertumbuhan atau human growth hormone. Dan juga pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca tentunya di laman rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 1.

Ya, di kebersamaan kita pada hari ini dan juga pendengar informasi berikut ini, Bupati Muara Jambi dukung penuh pendirian TPKIS Yayasan Ma'izatun Hasanah. Pendengar, Bupati Muara Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SPMM MSI, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta atau PTKIS oleh Yayasan Ma'izatun Hasanah di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekarnan. Dukungan tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan tim asesor Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melakukan asesmen lapangan terkait rencana pendirian kampus tersebut baru-baru ini. Dalam sambutannya, Bambang Bayu Suseno mengatakan pemerintah Kabupaten Muara Jambi menyambut baik inisiatif Yayasan Ma'izatun Hasanah yang dipimpin oleh Prof. Dr. H.A. Kadir Sobur, PhD. Menurutnya, kehadiran PTKIS yang akan membuka akses pendidikan tinggi berbasis keislaman yang lebih luas bagi masyarakat. Untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca tentunya di laman rri.co.id.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Di balik indahnya permainan di lapangan hijau, Piala Dunia 2026 nyatanya juga mencetak gol yang fantastis di sektor ekonomi. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, turnamen ini mendatangkan jutaan supporter dari seluruh dunia ke 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Hasilnya, perputaran uang yang gak main-main. FIFA dan negara tuan rumah diproyeksikan meraup keuntungan hingga miliaran dolar. Hotel-hotel fully booked, restoran dan bisnis lokal kebanjiran pelanggan. Dan pastinya, jutaan lapangan kerja musiman terbuka lebar. Kota penyelenggara benar-benar panen raya dari sport tourism ini. Ini bukti kalau sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi penggerak roda ekonomi raksasa. Nah, buat kita yang ada di Jambi, meski nggak kedatangan turis internasional, minimal warung kopi dan kafe tempat kita biasa nobar pasti ikut kecipratan untung yang lumayan banget. Kira-kira kamu udah punya spot favorit belum nih buat nobar pertandingan jagoan kamu nanti?

Ya, di kebersamaan kita pada Jambi sore ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan kami di 88,5 MHz.

Ya, informasi berikut ini pendengar, di mana bukan cuma tren, ini manfaat dan tips pilih matcha untuk kesehatan. Ya, pendengar semua dimanapun Anda berada, beberapa tahun terakhir minuman matcha semakin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern. Minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Ya, warna hijau khas matcha semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian menarik perhatian masyarakat. Ya, popularitas tersebut memunculkan pertanyaan, apakah matcha sekedar tren visual semata atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan nyata bagi tubuh? Nah, mengenal apa itu matcha? Melansir dari berbagai sumber, matcha berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus. Matcha telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat serta lengkap. Daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan tanin meningkat secara alami maksimal. Kandungan antioksidan, katekin, vitamin, serat, dan serta asam amino di dalam matcha dipercaya bisa menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Ya, manfaat matcha bagi tubuh, di mana matcha mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Ya, kandungan klorofilnya yang melimpah juga efektif mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati tetap sehat. Nah, kombinasi L-theanine dan kafein di dalamnya mampu meningkatkan fokus kerja konsentrasi tanpa membuat jantung berdebar. Efek relaksasi ini juga mampu mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati tetap positif. Konsumsi rutin teh hijau ini terbukti dapat meningkatkan pembakaran kalori guna mendukung pengelolaan berat dan badan ideal. Ya, selain itu kandungan baik berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat. Ya, matcha, seperti kita ketahui bahwa matcha itu adalah teh hijau ya dari Jepang, pendengar. Dan juga tentunya untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

balikin sepeda gue.

Ya, di kebersamaan kita pada sore hari ini. Informasi berikutnya ini pendengar, di mana pantauan terkini suara jelang kedatangan 9 WNI yang ditahan Israel. Dengar semua dimanapun Anda berada, suasana di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mulai ramai menjelang kedatangan 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumud Volitila. Pantauan RRI.co.id Minggu 24 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, puluhan awak media terlihat memadati area luar pintu kedatangan internasional. Sejumlah jurnalis televisi, radio, media daring hingga pewarta foto mulai bersiaga di sekitar jalur keluar penumpang. Mereka menunggu kemunculan 9 WNI yang sebelumnya sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Menurut informasi dari tim Kementerian Luar Negeri, para relawan nantinya akan keluar melalui pintu kedatangan khusus umrah. Awak media diarahkan menunggu di area luar karena akses bagian dalam terminal dibatasi hanya untuk pihak tertentu. Sementara itu, sejumlah anggota keluarga dikabarkan mulai memasuki area ruang tunggu di dalam terminal. Hingga sore ini, pengamanan di sekitar pintu kedatangan juga mulai diperketat menjelang kedatangan para relawan. Ya, mendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Eh, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tips sehat selama musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Berikut beberapa tindakan pencegahan selama musim hujan yang bisa dilakukan. 1. Menggunakan pakaian hangat. 2. Sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan. 3. Menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk. 4. Mengonsumsi makanan bergizi dan rutin mengkonsumsi vitamin. 5. Mandi setelah kehujanan. Dengan menerapkan beberapa tips sehat selama musim hujan, masyarakat lebih sehat dan siap menjalani aktivitas di tengah musim hujan seperti saat ini.

Ya, informasi berikut ini pendengar, 4 festival budaya Nusantara yang menjadi magnet wisatawan mancanegara. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara multikultur karena memiliki ribuan suku dan ratusan bahasa daerah yang sangat unik. Keberagaman tradisi lokal ini berhasil memikat wisatawan mancanegara sekaligus diakui oleh dunia internasional sebagai warisan berharga. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari adat istiadat, bahasa, hingga kesenian tradisional yang turun-temurun. Berbagai festival budaya tahunan diadakan untuk melestarikan warisan leluhur dan ciri khas tersebut. Beberapa festival budaya dikenal sudah mendunia, dan juga ada festival kebudayaan yang paling unik tentunya di Nusantara yang tetap lestari hingga saat ini dan menjadi magnet wisatawan mancanegara. Terlansir dari berbagai sumber, yang pertama pendengar yaitu Festival Karapan Sapi, warisan tradisi balapan asal Madura. Pendengar, Festival Pacuan Sapi khas Madura rutin berlangsung setiap Agustus hingga September dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung dapat menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya sepanjang lintasan tertentu. Lintasan karapan sapi biasanya memiliki panjang sekitar 100 hingga 200 meter dengan suasana kompetisi sangat meriah setiap tahunnya. Ya, sebelumnya perlombaan dimulai, pemilik sapi umumnya memberikan perawatan khusus karena tradisi tersebut diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Kedua, atraksi adat lompat batu asal Nias. Pendengar, festival lompat batu berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, dan dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Fahomdo hingga sekarang ini. Keunikan budaya Nias tersebut pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 tahun 1992 sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang terkenal. Dalam pertunjukan tradisional ini, para pemuda melompati susunan batu tinggi sebagai simbol ketangkasan dan keberanian masyarakat setempat. Bagi warga Nias, tradisi tahunan setiap Agustus melambangkan kedewasaan sekaligus menghadirkan kebanggaan besar bagi keluarga mereka masing-masing. Ketiga, tradisi erau khas Kutai Kartanegara. Pendengar, kata erau berasal dari bahasa Kutai Eroh yang menggambarkan suasana meriah, ramai, serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Festival budaya tersebut termasuk perayaan tertua di Indonesia karena sudah berlangsung sejak masa kerajaan Kutai pada zaman dahulu berkembang. Saat ini festival erau menjadi bagian peringatan dari Jati Tanggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setiap tahunnya berlangsung meriah, perayaan berskala internasional tersebut berlangsung selama beberapa hari dan mendapat pengakuan lembaga folklor dunia di bawah UNESCO secara resmi. Keempat, festival tradisional Pasola khas Sumba. Pendengar, tradisi Pasola memadukan kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian perayaan tahun baru kepercayaan Marapau masyarakat Sumba. Nah, atraksi budaya tersebut menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-temurun setempat. Pelaksanaan Pasola hanya berlangsung pada beberapa kampung tertentu di wilayah Sumba Barat dengan asal bergantian setiap tahunnya. Pendengar, tradisi tersebut biasanya digelar antara Februari hingga Maret dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah setiap tahunnya. Pastinya beragam festival tradisional membuktikan Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa yang tetap bertahan di tengah perkembangan zaman modern saat ini. Nah, melalui pelestarian budaya daerah, pendengar, generasi muda diharapkan semakin mengenal tradisi Nusantara, tentunya sekaligus menjaga identitas bangsa bersama ke depannya. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda tentunya dari rri.co.id.

0: tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mengikuti RRI Jambi.

Ya, selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali satu informasi untuk Anda, Kemenhat cek persiapan konsumsi dan toilet di Arafah. Pendengar semua dimanapun Anda berada, Kementerian Haji dan Umroh mengecek kesiapan konsumsi dan toilet bagi jemaah Indonesia di Arafah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan layanan dasar ramah lansia dan disabilitas berjalan optimal. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memimpin langsung peninjauan bersama rombongan Amirul Hajj. Mereka menyisir area penting yang akan digunakan jemaah selama fase armuzna. Salah satu titik pemeriksaan adalah gudang penyimpanan makanan siap saji Menhaj bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memeriksa langsung stok konsumsi jamaah. Menu yang disiapkan berupa lauk khas Nusantara termasuk rendang daging dan kebutuhan jamaah. Selain konsumsi, rombongan juga memeriksa bangunan toilet darurat di Padang Arafah. Mereka memastikan keran saluran air dan kondisi fisik toilet dapat berfungsi baik. Gus Irfa mengakui rasio toilet untuk yang tersedia belum sepenuhnya ideal untuk jamaah. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Arab Saudi dan pihak syarikat terkait penambahan toilet. Mendengar untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Jambi sore ini.

0: Pendengar semua dimanapun Anda berada, satu informasi terakhir untuk Anda pada sore hari ini. Informasi berikut ini pendengar, yaitu Tottenham di ujung tanduk laga melawan Everton jadi penentu nasib 2025-2026. Pendengar, Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Minggu 24 Mei 2026. Hasil itu dinilai cukup untuk mengamankan tempat mereka di Liga Premier Inggris musim depan. Spurs gagal memastikan keselamatan lebih awal setelah kalah dari Chelsea pada tengah pekan ini. Namun mereka masih unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Pada laga tersebut Chelsea unggul lebih dulu lewat gol Enzo dan Andre Santos. Spurs sempat memperkecil ketertinggalan melalui Richarlison, namun gagal mencetak gol tambahan untuk merebut poin berharga. Berdengar untuk informasi lebih lengkap, dapat Anda baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan tarhim, beduk, dan azan maghrib.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan tarhim beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dari studio Kamsakan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
6: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
7: Pro 1.

Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, dan juga kembali bersama di Pro 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi tentunya pada malam hari ini. Dan juga pendengar, satu informasi untuk Anda, di mana inflasi landa Tangerang Raya, kepala daerah atur strategi. Pendengar semua dimanapun Anda berada, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS menjadi pemicu inflasi yang berpotensi melanda wilayah Tangerang Raya. Alhasil, kepala daerah menyiapkan langkah dan strategi dalam mengantisipasi agar tidak semakin melambung. Bupati Tangerang, Masyal Rashid, mengaku upaya awal dalam mengantisipasi inflasi ialah dengan menerapkan strategi koordinasi antar lembaga, bahkan menggandeng para pelaku usaha yang ada di daerahnya. Menurutnya, langkah ini dilakukan guna mewujudkan sinergitas dalam menciptakan kebijakan pengendalian gelombang kerja serta ekonomi atas dampak kelemahan nilai tukar rupiah. Berikan untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.
1: TIS menghindari kecelakaan di dalam air, laut, danau, dan sungai. Nah, kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja, termasuk juga kecelakaan di air, laut, danau, dan sungai. Tips menghindari kecelakaan laut. Pertama, pelajari cuaca sebelum memutuskan berangkat naik.

kapal. Kedua, sebisa mungkin bisa berenang atau sedia pelampung. Ketiga, cermat memeriksa kelengkapan alat keselamatan di kapal. Keempat, sopan menegur jurumudi dan nahkoda yang bandel. Kelima, mengenali sifat moda transportasi dan medan yang ditempuh. Keenam, memakai pakaian yang tepat dan membawa barang seperlunya. Ketujuh, tetap tenang kala kecelakaan terjadi atau cuaca memburuk.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai sebulan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cing emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cing?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cung?
5: Yang 423.
7: Emas 99 berapa, Cung?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi terdampak juga pang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini siapa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan dua aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung itu dengan kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PDH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PDH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PDH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowar. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa nggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru. Pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu.

0: Anda seorang pengawas negara ini. Awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesia. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Kusman Kediri.
1: And lebih sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Patut untuk dihargai dan juga diakui.

kepribadian dan kreativitas, bukan maksudku tak mengenal diri, adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru dalam pentingnya menghargai diri.

E dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, mendengar semua dimanapun Anda berada, berada sudah di kebersamaan kita pada Jambi sore ini. Nanti akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda di Jambi malam ini. Dan juga pendengar, tetap selalu berhati-hati dalam perjalanan dan juga sedang turun hujan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Saya Radang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

kakek ini. Kenapa dengan kakekku ini? Hah? Waduh, mana dia? Lastri! Lastri! Jangan pergi! Hei, kamu kemana? Lastri! Lastri! Lastri!

0: 개개개bang on개아빠 kamu mendengar suaraku 개bang on 개
1: kamu siapa aku di mana ini lalu yang kemarin itu
0: sudah minum dulu ini masih hangat tehnya ayo diminum
1: tapi ini di mana saya kenapa saya sendiri yang lain mana bu
2: sudah kamu minum dulu tehnya nanti keburu dingin sebentar lagi ada ambulan yang datang kalau kamu mau kamu bisa ikut dengan ambulan untuk dibawa ke Denpasar
1: hah ke Denpasar maksud kamu
0: tenang di sana kamu akan ditemani dokter ini oh ya sampai lupa perkenalkan nama saya Mimi Made perawat di puskesmas ini dan dia dokter Krisna yang bertugas di sini juga
2: kakimu mengalami patah tulang jadi harus segera ditangani alat di sini belum lengkap kalau kamu masih ingin bisa berjalan ya tidak ada pilihan lain
3: wah dok kalau pasiennya cantik-cantik kayak gini sih saya mau bolak-balik puskesmas ini setiap hari
2: terus hati-hati kamu bicara Yan nanti kalau ada yang punya bonyok tuh mukamu yang udah pas-pasan itu kamu mau ha?

0: Sudah keliling. Kemana lagi aku harus mencarimu, Lastri?
1: Apa?
0: Jangan-jangan kamu sudah mati. Tidak. Tidak mungkin. Aku harus menemukanmu. Karena kamu adalah tumbalku.
2: Pak! Pak! Pak Duster!
0: Siapa itu?
2: Pak! Pak! Itu warga desa mencari Bapak.
0: Apa? Mencariku?
2: Iya, Pak. Katanya Bapak harus bertanggung jawab.
0: Bertanggung jawab? Untuk apa?
2: Katanya Bapak membawa kabur tumbal. Makanya Gunung Agung Krode marah.
0: Kurang ajar. Semua ini gara-gara cewek sialan itu. Hei, Sari, cepat cari Lastri sampai ketemu. Kalau tidak, kamu yang akan kujadikan tumbal. Ngerti?
2: Ngerti, Pak.
0: Ya, sudah. Cepat sana, cepat.

0: Sudah malam, Pak. Tidur dulu.
1: Bapak nggak bisa tidur, Bu. Melihat warga beralas dan berselimut kardus.

0: ditinggal di sini di pengungsian ini. Jorok.
1: Bu, Bapak sebagai lurah tidak sampai hati meninggalkan warga kita di sini. Kalau memang Ibu mau ke kota, silakan. Bapak tetap di sini.
0: Alah, Bapak sengaja di sini kan biar bisa ketemu sama Lastri kan? Ayo, ngaku.
1: Bu, kenapa sih Ibu selalu berpikir negatif terhadap Lastri? Kasihan dia, Bu. Dia itu sudah yatim piatu. Dia itu...
0: Ah, sudah. Ibu sudah bosan dengar kata-kata itu. Lastri yatim lah, itulah. Heh, dengar ya, Pak. Lastri itu emang terlahir dengan nasib yang sudah jelek. Jadi, Bapak nggak usah sok kasihan.
1: Bu, jaga ucapanmu.
0: Loh, emang bener kan? Lastri itu sudah ditakdirkan untuk jadi tumbal Gunung Agung. Makanya, gara-gara dia menolak menjadi tumbal, bencana ini datang, Gunung Agung krode, Pak.
1: Bu, hentikan ucapanmu. Semua itu salah. Gunung Agung tidak pernah meminta tumbal perempuan seperti kata dukun itu. Kita seharusnya lebih rajin bersembahyang ke pura, memohon bantuan beliau, bukannya malah menjadikan Lastri tumbal.
0: Alah, alasan. Bilang saja Bapak suka sama Lastri. Ibu sudah curiga loh dari dulu. Bapak itu sengaja angkat Lastri jadi anak asuh karena ingin kawin sama dia kan? Hah? Bener kan, Pak? Bener?
1: Bu.
0: Aduh.

0: bengong aja. Pasti mikirin Wayan ya.
1: Ada dokter Krisna. Ih, siapa juga mikirin Wayan? Kegeeran banget nanti sahib dokter itu.
0: Terus, kok melamun gitu? Kamu kangen keluargamu. Kalau kamu mau, aku bisa membantu mencari kabar keberadaan mereka di kamp pengungsian.
1: Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, dok. Saya tim piatu. Makanya saya ingin dijadikan tumbal oleh mereka.
0: Apa? Tumbal? Maksud kamu apa?
1: Iya, dok. Sebelum Gunung Agung meletus kemarin, ada seorang dukun meramal bahwa jika desa kami memberikan tumbal perempuan, maka Gunung Agung tidak akan meletus. Mendengar itu, warga lalu memilih setiap gadis di desa kami. Dan saat memilih itu, mereka pastikan saya yang akan dikorbankan. Karena saya ini tidak punya keluarga satupun, dok. Jadi tidak akan ada yang merasa keberatan ataupun kehilangan sanak saudara.
0: Wah, ini sih nggak benar. Masa zaman sekarang masih percaya sama tahayul? Gunung Agung meletus ini karena murni magma di dalam gunung yang memang masih aktif. Nggak ada hubungannya sama kasih tumbal.
1: Nah itu dia, dok. Makanya malam itu saya kabur dari rumah Bapak Dastre yang bertugas membawa saya ke kaki Gunung Agung untuk dijadikan tumbal. Saya nggak sangka ternyata gempa dari ledakan Gunung Agung membuat saya terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi, dok.

0: Lastre! Di mana kamu sembunyikan Lastri, ha?
1: Itu! Lastri sudah aku jadikan tumbal! Kamu mau apa, ha?
0: Biadab! Kamu Lastri! Di mana hati nurarimu, ha?
1: Hai, Pak Lurah! Aku ini Lastri! Lastri yang hebat yang mampu mengubah dunia! Mengalahkan semua. Buat apa hati nurani, ha?
0: Lastri, apa kamu lupa bagaimana bapakku merawat dan membesarkanmu hingga kamu jadi dewasa? Apa ini yang diajarkan beliau?
1: Aku tidak peduli. Dulu kakakku juga dijadikan tumbal oleh mereka, membuatku menjadi sebatang kara di dunia ini. Mereka yang merenggut kebahagiaanku, tahu? Mereka yang tidak punya hati nurani.
0: Lastri, kamu itu salah. Kakakmu meninggal terjatuh di lereng Gunung Agung saat mencarimu bermain di sana. Saat itu sudah mulai gelap dan ia tidak membawa penerangan. Jadi itu murni kecelakaan. Ia tidak jadikan tumbal.
1: Bohong! Kamu bohong, tahu?
0: Aku tidak bohong, Lastri. Aku berani bersumpah atas nama Tuhan. Kenapa ini? Wah, gempa! Gempa! Lastri! Ayo berlindung!
1: Gempa! Ayo! Gempa! Sungkel! Awas! Gempa! Sungkel!

0: Lurah. Bangun, Pak. Pak.
1: Sari, di mana ini? Dastre. Dastre. Bagaimana dengan dia?
2: Tenang. Tenang, Pak. Bapak istirahat dulu. Ini, diminum dulu teh hangatnya, Pak.
1: Bu Made, ibu perawat di sini kan? Apa ibu melihat Dastre?
0: Pak, Pak Dastre, itu Pak Dastre.
1: Kenapa? Kenapa dengan dia, Sari?
2: Pak Dastre, Pak Dastre sudah meninggal, Pak. Pohon tumbang itu tepat mengenai kepalanya.
1: Tidak! Kalian bohong! Dastre!

Akhirnya, Gunung Agung tidak jadi meletus dengan dahsyat. Dastre, Dastre, apa kamu sudah bertemu kakakmu? Titip salam rinduku kepadanya. Sampai kapanpun kamu anggap sebagai saudara kandungku. Dan kamu Lastri, dimanapun engkau berada sekarang, semoga Yang Widi memberimu jalan agar kamu bahagia, nak.

Agung, jika ini adalah rencanamu, hamba menerimanya. Hamba hanya memohon ibu dan bapak Suke yang telah merawat hamba dari kecil selamat. Dan semoga jagat Bali, desa Karangasem selalu dalam perlindunganmu.

Amarah, benci, dendam adalah ciri dan sifat krode. Hanya kasih sayang dan cinta yang tulus mampu menenangkan itu semua. Drama Radio Krode ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Didukung oleh Seningsih sebagai Lastri, Agus Arnawa sebagai Dastre, Sukasa sebagai Dr. Krishna, Dewi Puspa sebagai Mimi Made, Agus Mastika sebagai Wayan, Tris Januartini sebagai Sari, Ngurah Mardika sebagai Pak Suke, dan Ketut Sukreni sebagai Ibu Suke. Produser Ketut Widiana, penulis naskah Novianti, sutradara Puspa Sari Dewi, asisten sutradara Ide Bagus Sukertawan, teknik rekaman Pandey, dan penyelia musik Gede Astawa. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Iya, mereka di mana pun Anda berada, tentunya bersama Bang Adi di musik dan informasi. Dan informasi berikutnya 9 relawan misi kemanusiaan Gaza tiba sore ini. Ya, 9 anggota misi kemanusiaan global Sumut Plotila ini jadwalkan tiba di Indonesia Minggu 24 Mei 2026. Mereka akan mendarat melalui Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 15.30 dan dipulangkan dari Israel. Dengan relawan sebelumnya ditangkap para Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza melalui perairan Mediterania, mereka terhubung bersama ratusan delegasi nasional dalam misi solidaritas internasional, misi solidaritas untuk warga Palestina Gaza. Dan juga beberapa jurnalis Indonesia ikut dalam rombongan relawan tersebut, mereka diantaranya wartawan Republika Bambang Nuroyono, Taudi Badai, serta jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho. Dan juga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI di Turki mendampingi proses pemulangan seluruh relawan Indonesia. Dan juga pendampingan dilakukan sejak para relawan dibebaskan hingga kembali menuju Indonesia. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stefani Mardona, ini menginformasikan bahwa tim penjemput dari pihak manajemen kantor serta perwakilan keluarga relawan sudah berangkat menuju bandara. Dan juga pesawat telah membawa para pejuang kemanusiaan tersebut dilaporkan terbang melalui jadwal dan juga terpantau sedang melintasi wilayah Sumatera Utara. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang 9 relawan misi kemanusiaan Gaza tiba sore ini, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan mendengar di mana-mana Anda berada, ini dampak emosional cara mengatasi silent treatment. Ya, fenomena silent treatment semakin sering dibicarakan karena kerap mempengaruhi hubungan pribadi dan juga komunikasi sehari-hari. Banyak orang belakangan ini sikap mendiamkan seseorang dapat memicu jarak emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya. Melansir dari berbagai sumber, ini mengenal fenomena silent treatment. Silent treatment ini merupakan perilaku mengabaikan seseorang saat konflik sehingga komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit terselesaikan dengan baik. Sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai hingga terluka secara emosional dan hubungan sehari-hari. Perilaku ini berada dengan menunda pembicaraan sementara untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi kembali dalam situasi lebih nyaman bersama. Silent treatment ini biasanya berlangsung lama sehingga sering dianggap mirip stonewalling atau juga perilaku menutup diri dalam hubungan interpersonal. Fenomena tersebut dapat terjadi pada hubungan asmara, keluarga, pertemanan, hingga lingkungan kerja dengan dampak emosional cukup besar dan juga berkepanjangan. Dalam beberapa situasi, seorang memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri akibat tekanan, ancaman, maupun rasa frustasi berlebihan. Dampak silent treatment dalam hubungan ini, seseorang menerima silent treatment biasanya merasa bingung, marah, takut, hingga diabaikan dalam hubungan sehari-hari berkepanjangan. Dan juga perasaan ini tidak dihargai juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri serta kondisi emosional seseorang secara perlahan dalam hubungan pribadi. Jika berlangsung terus menerus, perilaku tersebut berpotensi memicu stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan kesehatan emosional lainnya berkepanjangan. Silent treatment juga membuat konflik sulit diselesaikan karena selama hubungan berlangsung. Masalah yang terus menumpuk dapat memicu hubungan tidak sehat sehingga menciptakan jarak emosional antar pasangan berkepanjangan. Karena itu, komunikasi terbuka menjadi langkah penting menjaga hubungan tetap nyaman serta menghindari konflik semakin besar nantinya. Nah, cara mengatasi silent treatment, menghadapi silent treatment sering terasa kelelahan karena seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan jelas dalam hubungan tertentu sehari-hari. Dan juga tetap tenang, hindari membalas sikap diam agar konflik tidak berkembang semakin rumit serta berkepanjangan nantinya.
Dan juga memberikan jeda sejenak pada dapat membantu kedua pihak menenangkan emosi sebelum kembali berdiskusi secara lebihan nyaman bersama nantinya. Tunjukkan komunikasi tetap terbuka supaya pasangan merasa aman melalui percakapan ketika situasi mulai membaik, kembali secara perlahan. Nah, saat berdiskusi, gunakan kalimat berfokus pada perasaan pribadi agar pembicaraan tidak terdengar menyalahkan pasangan secara emosional. Jika perilaku tersebut terus berulang, bantuan psikolog dapat membantu menjaga kesehatan emosional sekaligus memperbaiki komunikasi hubungan.

0: Lia juga perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Baru saya melalui lagu Kata-Kata gitu ya, menemani di kebersamaan kita dari Rucana ya, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, informasi berikut ini judul berkedok prediksi, ini market Kemkom Digi ya, blokir Polymarket.

berbasis uang. Nah, untuk itu suatu hasil kejadian tertentu, meskipun dikemas dengan prediction market seperti menggunakan teknologi blockchain ini maupun aset kripto, namun hal itu dikategorikan sebagai judi online, judol. Nah, untuk itu Dirjen PRD menuturkan bahwa pemerintah melalui Komdigi harus terus mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran, sebab ia menilai aktivitas yang terjadi di situs tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemblokiran ditegaskan Dirjen PRD sebagai upaya untuk pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dan juga pengguna ruang digital. Alexander lebih lanjut menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut sejalan dengan yurisdiksi global. Dan juga sejumlah negara diungkapkannya telah melakukan langkah serupa terhadap poly market maupun platform prediction market karena dinilai menyerupai praktik judi online, sehingga ditegaskannya pemerintah akan melakukan penindakan tegas segala bentuk tindakan yang terkait judi online.

Komdi Gini ingatkan ancaman dominasi algoritma di era digital. Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Nazar Patria mengingatkan generasi muda Indonesia mewaspadai bentuk baru perjajahan di era digital melalui dominasi algoritma media sosial dan juga platform digital. Menurut Nazar, kehidupan masyarakat saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma sehingga perlahan membentuk pola pikir, perilaku hingga persepsi publik terhadap suatu informasi. Dia menjelaskan algoritma media sosial cenderung terus menampilkan informasi yang disukai pengguna sementara pandangan berbeda semakin tersingkirkan dan juga kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan filter bubble dan juga echo chamber yang mempersempit sudut pandang masyarakat. Nazar juga menilai situasi ini terjadi tantangan serius karena berpotensi memicu polarisasi sosial, memperkuat misi informasi, serta melemahkan kemampuan berpikir kritis khususnya di kalangan generasi muda. Selain itu juga ia menyoroti persaingan global di bidang teknologi yang kini semakin ketat terutama dalam penguasaan kecerdasan artifisial, artificial intelligence AI dan juga industri semikonduktor. Dan untuk informasi lengkap tentang Wamen Komdigi ingatkan ancaman dominasi algoritma di era digital Anda dapat membaca di rri.co.id. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti Ruang Rindu. Tentunya Anda juga nanti gak dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850. Silakan aja untuk gabung bersama setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI.

0: Eh, Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Nah, di Ruang Rindu Anda juga dapat gabung bersama di 0811-670-78850. Ya, malam hari ini Bang Adi ngangkat tema tentang kekuatan di balik kelemahan. Ya, kekuatan di balik kelemahan adalah titik balik di mana keterbatasan, kegagalan atau juga rasa tidak mampu ini mendorong kita untuk lebih berserah, belajar dan juga bergantung pada sumber yang lebih besar, baik itu potensi diri, hikmat maupun kuasa spiritual. Dan juga mengakui dan juga merangkul kelemahan memberikan sejumlah dampak positif bagi kehidupan kita. Ya, mendorong ketergantungan dan juga pertumbuhan. Menyadari kelemahan membuat kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri secara membabi buta. Ini membuka ruang untuk belajar, meminta bantuan dan juga mencari hikmat baru. Dan juga sumber kekuasaan spiritual berdasarkan refleksi iman saat manusia berada di batas kemampuan fisiknya. Disitulah anugerah dan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Kelemahan menjadikan ujian iman yang mendewasakan. Dan juga membangun empati dan juga ketahanan mental. Keterbatasan mengajarkan kita kerendahan hati. Proses mengatasi atau juga hidup dengan kelemahan mampu menempuh keteguhan mental dan juga membuat kita lebih menempati pada sesama. Ya, untuk menggali lebih dalam mengenai konsep ini secara spiritual dan juga praktis, dan tentunya Anda bisa menjadi yang terbaik. Kita lemah bukan berarti kita kalah. Ya, kekuatan di balik kelemahan, dan tentunya sekuat apapun kita pasti ada kelemahan terhadap diri seseorang tersebut.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, bahkan dinantikan di teleponnya di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita semalam malam hari ini. Dan Bang Adi terima terlebih dahulu teleponnya. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Yoga, Bang Adi.
0: Bang Yoga, apa kabar Bang Yoga?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah, kalau itu sama Bang Adi juga sehat, alhamdulillah gitu ya. Karena tadi ada petir 3 kali, geluduknya kuat banget gitu di Kota Jambi.
1: Oh, kemarin tuh hujan pagi di sebentar Bang Adi. Sekarang enggak lagi dari
0: malam enggak lagi.
1: Pagi tadi sini lagi cerah kayaknya.
0: Iya ya. Kalau tadi sore sempat hujan, malam hujan lagi.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kayak
0: itulah
1: cuaca, Bang Adi.
0: Wah, iyo. Katanya hari kemarau, ya. Nampaknya kemarau basah, ya, ne?
1: Iyo, Bang Adi. Kita yang buatnya, Bang Adi. Terima bayar, Bang Adi. Berkah, tuh, Bang Adi.
0: Berkah, aslinya berkah. Sedah-edahnya, dah kata air, bisa mandi hujan, Bang Adi, dah?
1: Iyo. Kata air, umur dandu air, itu dapat kemarau kayak dulu kan bayu, Bang Adi.
0: Nah, iyo.
1: Mungkin kemarau dulu, sampai dandu.
0: Iya.
1: Dari hujan, dari panas kan ada juga kan.
0: Nah iyo, awak takut? Anu mendungnya tu lain pula, ya tak sekarang ko?
1: Iyo petir tu tadi.
0: Iyo.
1: Kalau petir kalau boom kan gitu kan. Galut sambarnya. Apa temanya tu?
0: Temanya kekuatan di balik kelemahan.
1: Oh, kekuatan di balik kelemahan.
0: Iya. Yeah. Pasti kita dalam hidup ini pasti ada kelemahan gitu kan?
1: Iyalah.
0: Iyo.
1: Aku juga andola, tapi kita harus bertahan Bang Adi.
0: Ayo.
1: Dalam kemas.
0: Kadang tuh kita merasa kuat lah ya. Tapi kalau kelemahan kita sudah tahu di orang, tuh bahaya. Jadi kalau kita tuh harus berimbang lah antara kekuatan dan kelemahan.
1: Iyalah.
0: Ya kan, atau juga kelemahan di balik kekuatan tadi juga. Kita lemah tapi ada kekuatan. Misalnya kekuatan siapa? Kekuatan orang rumah, kekuatan anak, ya dak? Itu membuat kita kuat jadinya.
1: Iyalah.
0: Ya kan? Kalau dibalik-balik, ya. Kalau kekuatan di balik kelemahan ini awak kuat lah, tapi yo di situ ada anu kelemahan kita yang mungkin apa bisa membatasi kita gitu juga.
1: Ya kan? Kan betul kata waktu
0: Bang Adi. Ah.
1: Kita berencana Tuhan yang mengatur.
0: Nah, itu. Iya.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Kalau kita terlalu lemah nian kaget ujung-ujung mengeluh dalam hidup tak juga enak.
0: Enggak juga bagus. Ayo.
1: Kuat juga ujung-ujungnya kita jatuh di bawah kan tadi.
0: Lemah juga.
1: Lemah juga.
0: Ayo, kalau kita dulu waktu bujang-bujang bolehlah bagak gitu kan?
1: Iyo,
0: pasut. Hai, dah do, lemah tu lah. Iyo.
1: Bangga dewe.
0: Hai, dah gelap.
1: Banyak.
0: Iyo.
1: Itu no kan.
0: Iyo.
1: Kalau kita centeng jauh tapo kan.
0: Semakin, semakin tua semakin lemah gitu ko.
1: Iyo.
0: Makanya kalau nak kuat, ya deh, pasang pondasinya. Ya dah, pondasinya kuati. Kalau pondasinya lemah juga, besok awak pasti lemah juga di luarnya.
1: Ayo.
0: Enaklah ngalah, tapi untuk menang katanya, ya dak?
1: Iya. Enak ngalah daripada untuk menang, daripada menang kita namanya kalah, Bang Adi.
0: Ayo.
1: Juga kayak juga kan dapat seimbang.
0: Seimbang. Ayo.
1: Lemah dan kekuatan itu jangan kita sombongkan.
0: Betul.
1: Yang mengatur bukan Allah semua, kan?
0: Ayolah. Ayolah. Hah? Lagunya?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya lah Bang Adi siapkan gitu kok. Ya dak? Entar lagunya ada jujur, ini ada juga katakan kau milikku. Ada
1: jujur dari siapa Bang Adi?
0: Jujur dari Raja.
1: Jujur lah
0: ini. Ayo, elok lah jujur. Kalau kita pada banyak bohong dak ada, kita buka juga.
1: Iyo, jujur yang musuh, ketahuan juga.
0: Ay, tahuan dulu. Lagi jujur, we lagi banyak masalah. Apalagi dari ini jujur kan?
1: Iya.
0: Iyo.
1: Assalamualaikum Bang Andi.
0: Ayo.
1: Baru yuk lo masuk Bang Andi.
0: Belum, baru kita lah masuk Bang.
1: Bang, masuk Bang.
0: Yo.
1: Aku Bang Yoga nih. Undangan Bang Yoga. Besoknya dia masuk. Malam tadi kalau kita Bang Andri. Saya kaleng betah tapi alhamdulillah saya ngadiri kan.
0: Iya.
1: Terus aku lagi Hendra yang di mana tu Bang Adi Hendra?
0: Ah, kau sih, kau ada juga nama Hendra. Kau anu apa duduk sama saya ke depan kau? Namanya Hendra kau.
1: Ah, salam dengan Bang Hendra gitu kan? Ah,
0: tahu lah, ada Hendra di sini. Ada ini nih, iya. Iya. Iko Hendra dari Sarolangun, ya kau? Yo.
1: Oh, Hendra, iya.
0: Bangko Sarolangun, Bangko.
1: Terenggu gitulah berarti Bang Adi.
0: Ayo, kalau ayo.
1: Bangko Sarolangun kan?
0: Dekat lah, apa? Sejam, dua jam, lempuh situ dah.
1: Iyo. Beda ke Jambi kan jauh ayo. Kan?
0: 6
1: jam, ya.
0: 6 jam, yo.
1: Pemenang segala macam.
0: Pemenang, nah, yo.
1: Puasa dia po di Bangko juga Bang Adi.
0: Ayo.
1: Bunda Semarang murni itu CS Bang Gaji lo masuk Bang Adi?
0: Belum.
1: Bunda, masuk Bunda.
0: Ayo, masuklah.
1: Bunda Yani, sering curhat rumah di terus ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang sumber Bang Adi berarti ini kan ya.
0: Iya.
1: Ha. Kasi ngurik-ngurik wali yang dia jelek dia bawang ini.
0: Yo.
1: Parah-parah dia bawang je. Sedih dia nampaknya kalau yang dia jelek kan.
0: Ayolah. Siapa lagi?
1: Babu Bakar, Aki Andi, Pak Sedewum. Terus siapa lagi?
0: Segalo-galo lah.
1: Ayo. Dapat galau-galau lah dari calon demo juga.
0: Ayo.
1: Kempori dengan Agus lah masuk lah di Bungo lah. Cepat lah.
0: Yo.
1: Ketikal kek.
0: Yo.
1: Ketikal banyak nak numpang banyak orang kan.
0: Yo.
1: Buat mandi.
0: Yo.
1: Buat selalu.
0: Terus.
1: Semoga apa namanya gitu Bang Adi. Apa yang dicita-citakan Bang Adi tercapai enggaknya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Siapa Bang Adi sama Allah lah gitu Bang Adi.
0: Yo.
1: Kan keluarga Bang Adi yo selalu juga.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terima kasih ada waktunya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bang Adi, mana berada? Ada Bang Yoga tadi yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih Bang Adi nantikan Bang Abdullah. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Bang Adi sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Hujan nggak tadi?
2: Gerimis pak, Bang Adi.
0: Oh benar, di tempat aku tadi di payo lebar tuh, wah petirnya sampai kabel listrik tuh nyampe api-api buatnya. Seriusan? Tiga kali.
2: Untuk saya petir kuat memang mati jalur radio Bang Adi.
0: Yo, weh cemeh tadi Yonian. Awak lagi yasinan tadi kan? Apa lidah?
2: Oh.
0: Selesai yasinan tuh, langsung belegar, wah bahambur kalau galau. Asli nih kan, ada tiang listrik tuh berapi-api dia nyo.
2: Oh, ada yang konkret ngalita daun-daun apa dah mungkin
0: enggak. Enggak, memang petirnya lah, ada katik yang nah, itu dah. Ya. Wah, belakang langsung bunyinya. Iyo.
2: Kalau garpu, yo budak. Di sini bapak kali juga garpu.
0: Iyo, ngeri pokoknya ya kan.
2: Iya. Hilangnya yang ngejut
0: juga.
2: Ampun.
0: Iyo.
2: Cuaca mana mungkin ini.
0: Tuh. Nah, iyalah. Gitu kok kekuatan dibalik kelemahan gitu nah.
2: Kekuatan dibalik kelemahan.
0: Iyo. Kadang kita merasa lah kuat. Kalau dulu muda-muda kuat lah rasanya. Iya. Tapi sekarang sudah umur beranjak ke 40 tahun ada dong. Mulai lemah.
2: Mulai datang penyakit.
0: Nah, itu dia. Tensi lah tinggi, ya. Gula darah lah tinggi. Apa enggak kolesterol lah tinggi. Apa lagi enggaknya? Motor we nak anu dilemer ulang, apalagi gitu ya.
2: Oh, lagi gitu.
0: Porsis gitu dia.
2: Dracula sudah anak-anak bukan mesin gitu nggak
0: dimaklumi. Iya, nak dilemer ulang, ya. Iya, ada orang tuh lah dilemer ulang. Memang saya lo contoh memang olahraga. Kalau motor tuh ibaratnya macam kau nak dipanasi dulu pagi, tuh ya.
2: Iyo, sama lah dengan ibaratnya orang dengan mesin dengan kita tuh kalau kita tergantung perawatan juga lah.
0: Iyo lah.
2: Kan kalau kita kan makannya kalau dia olinya,
0: oh, kan
2: kalau kita ya makannya tuh harus dijago, dia tuh olahraga gitu kan dipanasi juga tiap pagi itu jangan
0: dari
2: pagi lah itu kan.
0: Iyo. Celang juga biji mato, ya, ya. Tegak.
2: Iya, kalau pagi itu kan jam pagi dari jam 1 tengah matahari mimpul lu kan sampai jam 9 yang 10 itu kan waktunya energi gitu kan. Banyak apun ya itu.
0: Nah iyalah, mak sehat lah. Alhamdulillah, mak sehat lah.
2: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Gitu ya. Iya.
2: Mak sehat lah.
0: Sehat lah. Budi sehat juga lah, ya.
2: Sehat lah juga Bang Adi.
0: Iyalah. Nah, iyalah lagunya lah Bang Adi siapkan nih.
2: Ya.
0: Lagunya ada ini katakan kau milikku. Gitu ya. Ada juga cemburu karena cemburu, ada bahasa kalbu, ada demi waktu, ada kecewa, ada juga
2: bahasa kalbu ya.
0: Hah? Kalbu. Bahasa kalbu.
2: Kalbu.
0: Woi, bahasa hati ya. Iya iya iya. Ah iyalah, lagunya buat siapa Benny?
2: Lagunya buatnya Bang Indra nanti ya.
0: Iya.
2: Nah, selamat ya. Selamat malam be, buat Bu Yani. Buatnya Sinta Palimo, sudah pulang aku belum.
0: Ayo.
2: Dan yang lalu juga. Buatnya Viola, masuk lah Viola, ini ada piano.
0: Nah, itu, iya.
2: Iya, Viola biasa masuk lah sama Andri, mari. Piano ni orang kenal.
0: Iya.
2: Banyak Bang Gigi juga, Bang Setiawan juga bukan selalu Bang Setiawan, ramalan apa? Banyak Bang Yanti juga, banyak Peru juga. Buat semuanya aja lah.
0: Buat semua deh, iyalah.
2: Ya banyak Bang Adi, nak tugas ya selalu Bang Adi.
0: Yo.
2: Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini dan tentunya bersama Bang Adi. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 08116707850 di kebersamaan kita sebentar malam hari ini. Halo malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Buhori?
1: Alhamdulillah sehat. Bang dia apa tadi?
0: Sehat juga. Zaman nota bau hujan dak?
1: Gerah tadi.
0: Hah?
1: Gerah.
0: Gerah panas berarti deh. Biasa kalau panas tuh malam tuh pagi-pagi nak hujan.
1: Nah, ya pak tadi panas semangat tadi siang
0: tadi. Yo ya, tadi ada sedang ada pula panas, ada pula ini. Tahu-tahu ada hujan sore. Malam kok nak hujan pula lagi. Petirnya. Wah, petirnya ngeri nengoknya.
1: Oh, petir
0: tadi. Awal lagi duduk-duduk ya dak, lagi habis yasinan tuh. Oh, wah. Petir tiga kali meledak asalnya. Sambil kabel-kabel tuh badak semua bunyi listrik tuh. Kalau lainnya nah ini. Ini dah ya.
1: Iya, karena kalau orang kita kenapa tuh ngeri orang sudah nelfon api ya.
0: Tuh, iya nian. Betul lah tadi tuh tidak ada yang megang HP. Dah orang berdoa pas berdoa habis berdoa tuh kan.
1: Oh iya.
0: Iya, ada yang berhamburan langsung balik juga. Awak ada juga yang sudah lagi bersuap.
1: Aduh,
0: ya, langsung dia nyebut, hilang selera makan. Ayo.
1: Masih kuat deh tadi ya.
0: Wah, itulah. Ya dah ya.
1: Kalau petir itu ya ngeri-ngerinya sama dia.
0: Ayo. Nah, tema kita malam hari ini kekuatan di balik kelemahan. Nah, sudah kuat, ada pula anu kelemahan gitu ya kan?
1: Iya, tadi ya. Bentar-bentar itu kuat, itu lemah-lemah hati nanti ya.
0: Iyo,
1: tapi bau juga badi dia. Benarnya kita semangatnya apa yang terlalu dari apa sedihnya nanti kita tidak ada musibah apa pun juga dia.
0: Ayo, itu tadi kan kita kuat lah kaso hati, tidak ya?
1: Iya.
0: Nah, tahu-tahu apa lemah? Kadang kita berpikir gini, kita bagaknya luar biasa, tidak ya? Kita minta semua siapa dapat, minta dikasih mobil dapat, dikasih rumah dapat, dikasih anak bini dapat. Ini datang yang maha kuasa minta aku minta sikok be gitu dia. Ah cemeh jangan cubu-cubu. Hai dak telap. Yo ni.
1: Allah yang apa tadi selagi di
0: naga.
1: Kuat apa pun tadi dari
0: sana. Makanya kita kalau lagi kuat itu tu, ya dak ya. Kita berbaiklah sama orang lain, ya dak ya. Kuatkan pondasi diri, ya kan? Ibadah yang kuat itu yang penting tu.
1: Ya kan? Baik semua orang tuh yang punya madi dia Tuhannya dia.
0: Nah, iyo. Ya. Jangan pula awak nak masuk kuat terus lah, kuat lah dia doa tidak, gitu kan?
1: Iyo.
0: Jangan.
1: Kuat kita lebih lah, ada lagi yang kuat
0: dari kita. Iyo, makanya jangan kita kekuatan pasti ada kelemahan gitu juga, ya kan?
1: Iya lah madi.
0: Iyo. Jadi kita yang penting tuh apa mengajarkan bahwa penerimaan di atas keterbatasan tentunya kita ada kerendahan hati, ya kan?
1: Jangan
0: terus nak apa tegang manjang lah, ya dak.
1: Tapi orang yang lemah tu mesti dia apa terus kan dia wah ini melawan juga.
0: Oh, lamu-lamu. Sama dengan semut lah, picik-picik jangan digigit.
1: Iya, jangan disalahi biar dia. Kan akhirnya melawan ya
0: dia. Oh, melawan, bengkak, jangan cucubu.
1: Yang diam-diam tu yang bahaya dah, mati.
0: Ayo.
1: Daripada yang sering
0: berkawak-kawak,
1: kan?
0: Iya. Kita kan rasa kalau nak belagu orang tu nampaknya, ni dah. Pas nak belagu tu, depan orang ramai dia padgaknya lah.
1: Bukan.
0: Dia minta pegang.
1: Minta pegang. Cuma dilepas.
0: Kalau dilepas, tak pula lah.
1: Tak pula lah. Dan di ramah dipegang orang, tambah ganas.
0: Tambah ganas. Oh, iya. Tambah ganas lah. Ada orang tahu lah kelemahan dia. Cuma lepas. Lemah lah.
1: Lepas.
0: Iya. Iyalah. Lagunya lah bakal disiapkan kok.
1: Apa dia?
0: Lagunya ada tip X dengan Kerena Cemburu, ada Demi Waktu, ada Kecewa, ada juga Semoga.
1: Tip X ni lah mandi ya.
0: Tip X ya. Oh iyalah. Alamo dah dengar ya dah ya.
1: Ayo, salam untuk Bang Abdullah tadi mana dia?
0: Ayo.
1: Untuk Bang Abdullah, baru di Benjimon, Wak Udin, ada Indah juga. Ayo. Untuk Ajeng Pero, Ulan, Ulan Darinya juga, Budaya ini. Untuk siapa juga dia? Untuk semua apa Bang dia?
0: Semua-semuanya, oke deh.
1: Salam untuk Bang Adi, semoga saya tahu banyak keluarga Bang dia.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana-mana Anda berada satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Putra di Bayung Linjer. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apo, sehat lah Bang?
2: Acanya tuh layak sinan tuh, kenyang
0: kan? Woy, apo dah, kenyang-kenyang lah. Tapi awal, petil tuh kuat. Melanting kalau-kalau hubung.
2: Itu keajaiban itu kan.
0: Woy, luar biasa. Tiga kali Bang. Besar. Awak lagi di luarnya lah, memang duduknya lah ada, belum hujan, belum tahun gitu. Kuat Bang, wah ini lo bahabur kalau-kalau. Sudah tuh tegak lagi deh ya, pas sudah tegak mau nak bergerak lagi, taum menah kau. Oh, malah selang tak balik.
2: Itu galak tuh kalau yang pedas tuh galak yang keno tuh Bang Adi.
0: Woi, itu ngeri gitu kan?
2: Galak ada yang keno ceker kalau pedas itu nah, galak yang keno apa bae nyambar tuh.
0: Ayo, iya nian Bang. Tapi ada pula orang misalnya ada petir yang besar yang itu kan batang kayu rubuh langsung jadi batunya gitu dia kan, batu petir ya kan.
2: Nah, ada kapalnya itu di situ tuh.
0: Ada kapal petir deh.
2: Iya,
0: macam-macam lah manusia.
2: Iya, teman kita udah tahu gunanya untuk apa juga kan?
0: Ayolah.
2: Yang kalau paling, yang kena halilintar gara itu dicari.
0: Ayo, yang paling mahal tuh batu tuh ada
2: Bang. Ada kawan kuma itu Bang Adi.
0: Ah.
2: Oh, jadi dicari dia tuh. Cuma di situ ada daun, ada apa rumput.
0: Ah.
2: Nah, rumputnya disimpan situ di banyu disiramkan ditutupi Bang itu gak itu hidup lagi gitu.
0: Iya.
2: Pernah ada cerita kan uang dari Pekanbaru ngomong sama aku ngobrol
0: gitu ya,
2: cuman si jasad tadi jangan dipegang dulu.
0: Oh iya, dikubur di tanah lah.
2: Ah,
0: dikubur dalam tanah lagi biar hidup lagi katanya enggak.
2: Tidak, dia tuh debu itu jangan sampai dipegang lah, biar dulu.
0: Oh,
2: nah, dulu rumput tadi, rumput itu seperti diikat itu tuh.
0: Iya, apalah tidak Bang, sama peti hitam Bang. Iya. Tapi batu yang paling mahal tuh ada batu apa Bang?
2: Nah, apa dia Bang Adi dah tahu aku batu yang mahal itu.
0: Batu yang mahal itu batu ginjal Bang, mahal benarnya lah.
2: Oh.
0: Ya kan? Belum. Kalau batu akik, batu apa belum mahal Bang, Yonian.
2: Belum.
0: Ya kan? Nah, itu. Jadi jagolah kesehatan Bang, ya kan? Dengan tema kita tadi kekuatan di balik kelemahan tadi kan. Jangan pula kita lagi sehat-sehat tuh, ah melupakan segala makannya, nak makan basing lah, apa nak inilah ya kan. Gak tahu lagi itu.
2: Kalau emang iya nih, kalau muda mah itu nian Bang Adi.
0: Wih asli. Yo.
2: Ya aku juga muda main bola seberangkat. Kadang pagi begawe, sore main bola. Mah itu kadang sore poli. Ya terpinggirkan badan itu kan.
0: Oh rengkol.
2: Ternyata lah tuh baru keraso.
0: Wah iya. Aku dulu pernah masuk kan juga ikut lah. Ya yo. Ngangkat besi payu 100 kali. Anu apa nih? Anu apa? Barbel tuh 100 gini, 200 gini, 300 gini. Nah ya sehari itulah. Pokok badan tuh rasa kencang kalau Bang. Nggak tahu Bang, besok sakit 3 bulan Bang sakitnya. Jadi kan? Jadi
2: otot tadi kan?
0: Iyalah, otot tadi tuh kena. Pas dia nak tua macam kau. Ya ya. Ah, asal ngangkat-ngangkat sedikit, kuduk mulai, bukan kuduk, bahu kau sakit, nah mulai sakit kepala dia.
2: Nah,
0: karena otot tadi kan.
2: Pakai nunggit ngangkatan dewe, ngangkat
0: terus pasti nunggit. Iya, jadi apa gawe gitu tuh jangan dipaksakan gitu nah.
2: Jangan ya benar.
0: Iya kan? Nah, itu makanya kalau
2: orang rumah itu Bang Adi pernah bawa padi kurang lebih sekitar 1 kilo dari pesawah kan tuh dewek.
0: Iya, iya.
2: Kadang sekilan masuk debu-debu kaki kan.
0: Mm-hmm.
2: Tapi anggap enteng bae sudah 90 kilo.
0: Iya.
2: Kalau tua ini bawa 40 kilo lah menges.
0: Iya, disuruh ngangkat batu bata 5 iko bela. Ai dado pinggang lah keno ya kan. Mak kena lah galau-galau pinggang kena stang seher kena ya dah ya. Lah kena lah galau-galau je nah. Nak dilemer lagi asa.
2: Enggak ada jatuh itu lah lemah skrupnya.
0: Ayo skrup lah lemah lah goyang-goyang lutut lah goyang angkat apa lah goyang. Tapi pondasi tadi anak tadi itulah kita suruh ah, kau kuat nak gitu kan. Biarlah dia mikulnya. Untuk apa nak dipikul. Tapi anak tu galak tu tak mau juga nak marah videonya kan. Malum lah anak muda.
2: Anak majunian. Kalau kena dia galak.
0: Hai kena dia yo dia minta. Kalau nak minta ya belikan ya beli ini dah tahu duit detik ya tak.
2: Iya. Taunya ada baik kan?
0: Iya.
2: Kacang kita lagi muda apa itu lah waktu kecil.
0: Woi, kan? Sama lah. Kalau ada doa pun nangis, minta duit, ya kan? Iya. Tapi kalau kita dulu lain bang, minta duit suruh kerja dulu.
2: Iya, kan? Iya betul.
0: Wah, kalau ada kerja, ada dapat duit dah. Minimal nijak bang.
2: Nah, jangankan duit bang. Iya. Aku balik sekolah itu baliknya bukan ke rumah, langsung ke ladang.
0: Wah tuh.
2: Cuma nasi kan dibawa ke ladang sama iya. Bapak emak tuh.
0: Kalau kami
2: enggak makan mah itu kan.
0: Kalau kami disuruh kayu api, awak tinggal di kota kan. Suruh cari kayu api lah kalau dulu kecil-kecil kan cari kayu api. Walaupun di kota kan masih anu semak belukar juga ya kan. Suruh cari kayu api, pikul. Ambil kayu di somel, pikul lagi. Wah, kepala ini sampai sekarang nih karena kita mikul kayu dulu untuk bikin rumah, Bang. Asal tertekan dikit pe asal sakit. Nah, tunian. Apalah dipaksa galo ya kan.
2: Nah, tapi kalau lemah itu kan lemah. Kalau aku tuh 12 kilo dulu tuh.
0: 12 kilo ya?
2: Melo, uang tua, berangkat jam 3 subuh. Bukan pun subuh lah jam 3 tuh berangkat. 12 kilo berjalan kaki. Kaki dulu beli ini, beli pisang. Jadi mikul pisang itu sapit bang. Jadi paling kurang lebih 500 meter ngambil yang belakang 500 meter, 100 kilo ke depan. Balik lagi sini, nah itulah sapit kan. Jemaah sekali belah melok
0: ke pasar. Iya, macam mana nak apanya ya kan? Aku dulu subuh-subuh lah kan sedua bang. Ngangkat ikan, jual ikan ya kan. Kalau di rumah tuh itulah tadi ngupah orang apa orang ngupah gitu ngangkat air. Isi dalam drum tuh kan. Dapatlah itu 250 perak, 150. Itu penuh tuh tiap hari kerja tuh lah bang. Union. Tapi itu tadi senang be rasanya dapat duit, ya enggak?
2: Oh senang, gak ada mikir akhirnya kan jadi terpaksa tadi kan.
0: Iyalah. Ah iyalah bang, lagunya ikutan be nampaknya nih bang, karena
2: yo, gak apa-apa lah, yang penting sama-sama dengar ke yo.
0: Ah iyalah, lagunya yang
2: penting melo-melo dengar kan sama baik.
0: Lagunya buat siapa be nih?
2: Oh pokoknya untuk pendengar Prosatu di Marpun Brado.
0: Siap.
2: Dan sehat selalu ya.
0: Yuk.
2: Mudah-mudahan kita nyampe ke Idul Adha ya.
0: Iya, bentar lagi nih bang.
2: Kita berupa hari lagi kan.
0: Bapak sapi bang?
2: Di sini belum dengar bang. Biasanya belum ada yang arisan sapi kan?
0: Oh iya di sini arisan juga nampaknya nih.
2: Cuman berhubung dengar kemajuan majaroh kan, jadi misalnya tuh ditutup dulu di tahun ini.
0: Oh gitu ya? Iya deh. Pokoknya, ya,
2: pokoknya
0: berkurban lah jiwa berkurban paling penting. Iya.
2: Paling tapi aku mungkin hari untuk bulan ini korban perasaan.
0: Iya. Oke lah. Iya
2: itu jangan ya.
0: Yo.
2: Iya mohon maaf lari batin Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Adi, mana pun Anda berada, sebelum kita terima kembali teleponnya di 0811670788 50. Kita dengarkan lagu yang sudah di request ini. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat dideteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dan di 0811670788850 malam hari ini. Iya. Halo malam, Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar, Bang?
1: Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik.
1: Nah, itu yang penting, Abangku.
0: Iya.
1: Bang.
0: Hah.
1: Cewek aku lagi libur, Bang. Dia nak gabung boleh, Bang?
0: Boleh lah, gabung lah sama kita di sini.
1: Oh, iya, Bang ya.
0: Iya.
1: Ku gabungkan, Bang ya.
0: Siap. Putus dianya tuh. Halo. Oke. Halo, Bang. Halo.
1: Ngomong sayang.
0: Oh, itu.
2: Iya, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Iya, dengan siapa nih, Mani?
2: Iya, dengan Dika.
0: Dika? Oke. Apa kabar, Dika?
2: Dengan Dika, pacarnya Bang Andi.
0: Oh, iya. Dika di mana nih, Dika?
1: Ternate.
0: Iya. Luar biasa.
2: Boleh gak di-request lagu?
0: Request lagu? Lagunya apa tuh? Lagu-lagu lawas malam hari ini?
2: Boleh gak dari lagu Fanny Fabiola?
0: Fanny Fabiola yang mana tuh?
2: Iya, Fanny Fabiola judulnya Hanya Denganmu.
0: Hanya Denganmu. Iya. Nanti Abang Adi carikan ya.
2: Iya. Salam-salam juga boleh.
0: Salam buat siapa aja?
2: Salamnya yang pertama buat kakak yang masih bertugas.
1: Bang Adi penyiarnya.
0: Iya.
2: Saya buat Bang Adi. Salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya deh.
2: Terus salam buat pacarku sayangku Andika Perwinata di Jambi.
0: Siap.
2: Salam sayang paling sayang buat kamu. Buat kamu segala-galanya dan buat semua
0: orang. Oke.
1: Halo Bang Adi.
0: Iya, halo Bang.
1: Saya nyambung sedikit ya.
0: Iya deh, sambung aja Bang.
1: Salamnya buat Kak Vero.
0: Iya.
1: Buat Cinta. Buat Ibu Anissa. Bang Kiki. Ya, buat Bang Adi, sehat selalu, panjang umur, merezeki.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Terima kasih,
0: Bang
1: Adi.
0: Oke.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali masih bersama di Ruang Rindu di 88,5 MHz di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini dengan tema kekuatan di balik kelemahan. Ya, Bang Adi terima. Halo malam.
1: Malam juga.
0: Malam, dengan siapa di mana nih?
1: Bang Adi ya.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Mas, sudah sering monitor abang ini, lupa juga.
0: Iya.
1: Ini bersama yang di Bangko.
0: Oh, di Bangko. Siapa?
1: Iya, bersama Bang Abu Bakar.
0: Abu Bakar. Bangkonya mana, Bang?
1: Bangkonya ya di pusatnya lah.
0: Oh, gitu, di kota Bangko. Gitu ya. Oke.
1: Nah, masih siap. Kalah dengan Talangkawo itu yang. Oh,
0: Talangkawo gitu ya. Iya. Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi gimana juga?
0: Alhamdulillah sehat, gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu
1: apa tadi ada cerita petir itu, Bang?
0: Enggak, tadi tuh ini di kota gitu. Jadi 3 kali petirnya, wuih besar banget rasanya gitu.
1: Bila tuh?
0: Tadi sore, tadi malam jam 7:15 lah.
1: Oh.
0: Jam 19 jam 19.
1: Kurang ya?
0: Yo.
1: Kami malam Jumat kemarin tuh, Bang, di sini.
0: Ah, petir kuat juga.
1: Petirnya 2 kali bunyi dah hampir rumah aku yang di rumah dirusak, Bang.
0: Iya.
1: Pola lampu 5 putus.
0: Oh, kulkas 6. Iya.
1: Sambarnya, Bang.
0: Iya, itu tiang listriknya. Woi, sampai ini juga.
1: Ini dekat rumah, Bang.
0: Ah.
1: Kalau yang di situ dekat tiang listriknya.
0: Dekat yang listrik, iya.
1: Oh, yang dekat anu abang tadi?
0: Iya, kebetulan rumahnya dekat yang listrik lah. Ada itu kan, jadi wih, gila, apinya luar biasa gitu.
1: Iya. Ah, semenjak sudah itulah bang, lampu ini nampaknya digilir nampaknya.
0: Iya, ya. Iya.
1: Biru, kadang hidup, kadang mati.
0: Memang luar biasa lah, kadang angin kuat juga gitu kan.
1: Iya, belum apa sekarang ini nampaknya bang belum stabil gitu. Untuk api kan kadang hidup kadang mati itu biasanya mana hidup terus biasanya.
0: Iya.
1: Ah, inilah macet tempatnya masalah PLN nih.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Oke. Ya, tema kita malam hari ini di balik kekuatan ada kelemahan gitu ya. Kekuatan di balik kelemahan. Iya.
1: Apa tuh bang ceritanya itu bang?
0: Ah, ceritanya tuh kita nih boleh dibilang tuh kalau filosofinya nih kan tentang mengajarkan bahwa penerimaan dari atas keterbatasan memicu kerendahan hati. Jadi kadang kita merasa lagi muda-muda dulu boleh lah rasanya kuat, ya dah ya.
1: Ayo.
0: Kadang kayak itu kan. Tapi sebenarnya ada kelemahan di balik itu semua gitu. Jadi. Iya. Yo, inilah kita kalau memang terasa kuat, kuat lari dulu kan. Tapi memang harus ada melemahkan dari kelemahan kita itu sendiri. Gitu.
1: Yo, betul kata bang. Ya, aku tadi itu dari sebenarnya dari tadi monitor kan. Umur 40 ke atas tuh memang lah terasa lemah.
0: Wah, lah terasa bang, Yonian.
1: Yo
0: kan.
1: Banyaknya keno bang.
0: Iyo banyak keno, Yonian.
1: Keno lah.
0: Ayo.
1: Nah,
0: nangangkat badan rasanya berat, ya kan? Nah, iyo.
1: Iyo berat. Padahal ada dok yang dipegang dia dari lengkap tapi berat rasanya.
0: Iyalah. Jadi sebenarnya kita tuh pondasinya kita dulu. Kita masuk badan kuat sehat, gitu kan? Nah, tentunya iyo. Berolahraga lah dari dulu sampai sekarang, gitu kan? Ya kan? Berat, sudah itu memperkuat pondasi juga, pondasi hidup. Misalnya apa? Itu tadi lah, keluarga, rumah lah ado, apalah ado. Jadi kekuatan ini juga menopang kita juga gitu kan.
1: Iya.
0: Dan juga, yo semakin lama mungkin kita harus rendah hati juga gitu. Jangan selalu emosi, betul-betul ya kan. Ya, merasa kuat, pada orang lain lebih kuat lagi. Nah, kita lawan anak muda, tidak bisa lagi. Karena kenapa? Dulu boleh lah kita mundur. Ya kan, sekarang kok lah ada lagi.
1: Sekarang kok. Tenaga itu apa bang? Kita kan gak punya anak. Nampaknya tenaga kita nolah pindah ke anak.
0: Ayo.
1: Aku kelahiran 75.
0: Oh 75.
1: hitung ini lah masuk 51 tahun.
0: 51 tahun nih yo. Nio yo yo.
1: Jauh merosot nago tu bang.
0: Wah jauh nian bang emang. Iya nian. Saya kol 58. 48. 48. 48 tahun. Ya kan itu bela raso kaki lutut apalah teraso kalau naro.
1: Iyo lah, apa galau? Awak memang nyadar lah, memang awak sudah tua.
0: Iya, iya, iya. Makanya kita mendekatkan diri, ya kan beribadah, ya tak?
1: Wah, iyo, iyo. Itu wajib bang.
0: Iyo, iyo.
1: Jangan kita masih muda, baik.
0: Oh iyo, kadang kita berpikir masih muda. Kadang tu kita berkawan sama anak muda tu, kasihan muda tu lah, terus, ya tak?
1: Dia sadar awak kau lah. Kalau dipanggil bapak dipanggil
0: ini. Iya. Saya kadang terkejut juga dipanggil ini kan Pak. Rasanya wih. Dipanggil bapak, perasaan masih muda, perasaan, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, apalagi tambah kita jadi Pak RT, semua orang manggil bapak lah begitu dari dulu ya kan?
1: Ayo, yo.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipanggil bapak
0: we. Ayolah. Heeh. Iyo, ya, sampai kita kawin sama orang Jabut panggil mbah, jadi kan, nah, mbah, jadi kan?
1: Yo, panggil mbah kakung ya.
0: Mbah kakung, iyo.
1: Iyo, mbah wido, saya tinor kan wido.
0: Kadang tu ada juga panggil, kalau yang agak enak aja dipanggil om, om, wah, masih ada juga langsung mudo ya dah ya.
1: Yo, ada langsung mudonya tu panggil dipanggil om.
0: Oh, kalau dipanggil om masih ada langsung mudonya, tapi kalau sudah dipanggil pak, ya. Anu, kebetulan tapi aku anak-anak paling kecil kan. Jadi walaupun kita sudah agak berumur juga atau apa dipanggil Pak Ci kan.
1: Pak Ci.
0: Iya, Pak Ci.
1: Ya bang ini itu anu berapa orang punya saudaranya bang?
0: Kalau saudara aku 5.
1: 5. Masih ada kalau ya?
0: Enggak, ada yang sudah ini jadi tabungan lah. Sudah satu. Jadi tinggal berempat.
1: Oh.
0: Iya. Tapi kalau dulu kan,
1: oh. Hah? Kalau orang tua masih lengkap bang.
0: Tidak ada lagi, sudah lama.
1: Oh.
0: Iya. Sudah, sudah mendol. 2007 sama 2009 ya. Jarak 2 tahun lah orang tua.
1: Jarak 2 tahun.
0: Ya 2 tahun.
1: Atau meninggalnya Pak Pomang ya.
0: Iya. Itulah. Ya tak kalau orang tua kan, awak lagi ya jadi orang tua kalau dibuatnya ya kan.
1: Iyalah, orang tua udah jadi awak tu, jadi aku. Jangan kata awak tu di mudo.
0: Iya. Okey deh.
1: Iya.
0: Okey deh bang, lagunya sudah bang disiapkan juga. Ada pencuri hati, ada juga demi waktu, ada kecewa, ada semoga, ada juga ku ingin, ada dongeng, ada gang kelinci, ada rasa sayang. Ada cinta pertama, ada satu keinginan.
1: Cinta pertama.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ini lagu-lagunya ya pertama ya buat
0: siapa
1: tadi? Bang Andi tadi ya.
0: Andi, ya Andi Cakrawinata.
1: Pesan, ya Andi Ira.
0: Cakrawinata.
1: Ya, pesan tabung tadi dah.
0: Iya.
1: Ya buat Andi. Anapo Andi Wiranata, selamat malam. Kita tadi gabung sama siapa tadi? Sama cewek dengan
0: sama sekarang. Cewek dianya. Ada Dika tadi gitu.
1: Oh, di mana? Ternate.
0: Iya. Ternate.
1: Oh. Salam juga lah walaupun belum kenal, salam kenal ya, Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga buat anu siapa nih Bang Andre penyiarnya. Ya, yang spesialnya buat Bang Adi lah ya, Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, ya Bang, amin.
1: Dan mudah-mudahan dapat jodoh lagi.
0: Iya, jangan satu aja lah gitu ya. Oke deh.
1: Bercanda.
0: Biasa lah.
1: Ayo lah Bang ya,
0: oke
1: lah Bang.
0: Oke, siap.
1: Sahabat-sahabat apa nih lah, Hanover Radio Pro 1 ini dapat salam semua.
0: Siap.
1: Ya dah, ditunggu lagi
0: Bang
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Abu Bakar gitu yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo malam. Halo malam Bang JJ.
2: Selamat malam kembali Bang Haji.
0: Malam juga Bang. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Alfian nih.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat Bang Haji ya?
0: Hah? Sehat. Sehat alhamdulillah gitu ya.
2: Cuaca Jambi jam berapa Bang?
0: Cuaca di Jambi sore hujan. Malam tadi jam 7.15 hujan dengan petir geluduk yang cukup luar biasa. Tapi ini geluduknya itu kalau di telana ya agak kurang sih. Ternyata hujannya juga enggak begitu. Hujannya sebentar aja tapi geluduknya luar biasa bunyinya.
2: Kalbu ngomong tadi selama leban Bang, dari mulai jam berapa ya? Kamu juga nih sampai dekat tengah malam ya, dekat-dekat subuh.
0: Iya, iya.
2: Kencang hujan. Tapi kayaknya alam ini secara memang keperasikan berimbang, Bang. Aku lebih suka alam yang begini-gini, Bang, ya. Dia dua hari, tiga hari, dan hujan panasnya luar biasa, ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau diikuti panas ini sempat sampai dua minggu, satu bulan, wah. Panas mati gitu, Bang.
0: Asli.
2: Nah, sekarang kayaknya alam ini Bang, kayaknya tiga hari jadinya ya. Dua hari kami dibungkul, itu hujan. Karena hujan itu hujan biasa, ada lebar jam tadi. Tapi apa yang tadi ini, memang panas bengkang tapi kayaknya berimbang dengan yang dari bumi itu sudah ada air tadi Bang ya.
0: Iya.
2: Berimbang ya kayaknya. Enak begini. Daripada kemarau sekian lama, waduh. Itu musim penghujan di banjir pula.
0: Jadi
2: yang ini kan 3 hari dari hujan, 1 hari yang berimbang ya.
0: Betul.
2: Kami ini di daerah kami yang sampai Cibobang 2 hari 3 hari hujan enggak berhenti.
0: Banjir
2: pula.
0: Langsung banjir Bang ya.
2: Ya air kan dua Bang, batang bunga batang tebu itu kan nahan kan dua batang bunga tebu kan satu dari danau Aceh dan bawah Padang itu kan dari daerah puluhan tadi daerah Selampes kan juga kan. Nah kalau ketemu di bunga jadi batang bunga batang tebu, kalau ketemu di Tanjung Gedang itu kalau air sudah nurun ke bawah kan sampai ke batang hari kan nahan air batang bunga ini kan kami sini selok-selokan yang seperti got-got yang dibawa pemerintah itu sudah nahan naik lah kata saya itu.
0: Ya langsung naik dianya ya.
2: Padahal aku ini dekat dengan Hotel Semaji Bang. Di daerah lintasan juga lah kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Sekitar 250 meter dari lintas nasional, jalan nasional.
0: Dah jauh. Sekarang itu kan gini, pokoknya kapan hujan, jalan itu jadi sungai dibuatnya juga gitu kan.
2: Oh Bang, kalau aku sini kalau sempat kemarin itu hampir, untuk batas-batas daerah sama. Apa Bang ya, kalau sempat dia naik itu sampai sebatas pinggang. Dalam rumah ini.
0: Iya.
2: Ini kakir ini lah Bang yang sering banjir. Kalau dulu enggak ada Bang.
0: Iya, iya.
2: Dulu itu 5 tahun sekali. Kalau sekarang ini, jangan sampai lah 3 hari hujan naik langsung air.
0: Langsung gitu ya.
2: Iya. Apa tema kita tadi Bang?
0: Temanya tadi tentang ini, dibalik kekuatan dibalik kelemahan.
2: Yang macam mana kira-kira Bang, yang bisa dianalisa sedikit?
0: Kalau dianalisa sedikit, boleh dikatakan juga apa ya tentang mengajarkan bahwa penerimaan dari atas keterbatasan memicu kerendahan hati. Atau kita juga memiliki kadang mudo-mudo gitu dulu kuat-kuat lah. Tapi sekarang ini kan ada batasnya. Dan sebenarnya waktu mudo dulu sebenarnya kita kuat-kuat, merasa kuat aja lah gitu kan. Tapi sebenarnya ada kelemahan di balik itu semua. Mau ngomong misalnya, ya itu tadilah, ketika kita sudah berkeluarga pasti akan lemah juga gitu kan. Karena kenapa? Kita pikirkan anak, istri gitu. Ya kan?
2: Tapi ini termasuk psikologisnya Bang, karakter kalau aku pelajari juga tentang diri dari orang lain.
0: Iya.
2: Ini balik ke rumah juga, pendidikan orang tua juga. Contoh aja Bang ya. Aku merasakan sampai detik ini gak pernah aku mundur anak muda. Jujur Bang. Pamannya anak muda, contoh di gang-gang kampung ada yang baru-baru naik lamo, punya pamor gitu kan.
0: Iya.
2: Sabar lah jegernya.
0: Yeah.
2: Malah aku tawarkan.
0: Aku
2: tawar Bang. Karena baliklah ke ini. Aku rasa ini juga karakter yang sudah sifatnya manusia itu Bang. Nah tetapi di balik sekarang aku selalu hidup selalu mensyukuri apa yang beri Allah Bang. Dari kecil. Kadang aku sambil makan tuh Bang. Terasa nikmat. Aku terbayangkan aku makannya hidup di sungai. Sambil lintas itu Bang. Hidup sungai ini malu Allah ya. Kok bisa enak begini. Oh ya ini ada cabenya. Malu Allah. Namun tumbuh-tumbuhan tetap malu Allah namanya Bang ya.
0: Iyalah.
2: Itu manusia malu Allah.
0: Ciptaannya.
2: Batu. Batu itu batu semua alam semesta ini malu Allah semua. Ada malu Allah. Sampai sejauh itu aku mikir. Kadang aku duduk Bang depan rumah kalau terang bulan pandang ke atas. Kalau lihat bintang. Itu entah kenapa dari kecil Bang aku menyebabkan itu. Aku perhatikan bintang ini kan besar bintang pada bumi Bang ya. Kalau bintang ini jatuh ke bumi apa jadi? Karena bumi ini kan planet terkecil Bang.
0: Betul.
2: Dari tengguku sempel planet. Bagaimana besarnya Allah itu? Tidak ada kesombongan untuk Allah. Karena sombong itu selendang Allah. Nah lagi di sini Bang, aku rasa Oh ini mensyukuri nikmat Allah satu juga. Yeah. Itu yang meredam. Kalau masalah marahnya bang, ini sekalian karakter bang.
0: Oh ya betul.
2: Jadi memang... gitu. Aku ada teman-teman aku tuh bos-bos tinggi lagi hari-hari usia 50 lebih itu banyak mengalah gitu. Mm-hmm. Bagus ngalah ngerem darahnya. Nah sedangkan temanku ada juga badan biasa-biasa tapi masih eksis bang. Banyak juga bang.
0: ada seperti itu.
2: Ada.
0: Jadi memang itu tadi karakter dulu, tadi kan.
2: Mm-hmm. Karakter lagi berbeda dengan dulunya. Dulunya dia selalu menang, salah tidak salah harus menang. Kalau sekarang dia banyak mengalah. Ini kalau aku benar katanya, macam kau ini tanggung 10 orang bawa sini. Oh, ditawarnya bang.
0: Wah wow, itu
2: ya. Nah, iya. Jadi prinsipnya ada. Begini, prinsipnya salah. Benar ya, kalau aku benar. Kalau dulu benar tak benar, pasti tak menang tu lah kan.
0: Iya. Kalau berubah gitu ya.
2: Ya, aku kadang ketawa kau ini masih tidur jo. Iya, aku jangan dikira kita nggak tua je itu ya.
0: Iya, jangan dikilangi siap, kata orang dengan.
2: Iya, siap aku semuanya. Jadi, ya ini memang karakter apa balik bang ya.
0: Betul.
2: Itu gen-gen keluarga masing-masing. Mm-hmm. Ini pengaruh suku juga, pengaruh juga ya, bang.
0: Pengaruh lingkungan juga banyak, lingkungan. Banyak yang mempengaruhi juga gitu
2: ya. Ya, tapi itulah yang paling damai dalam kehidupan yang kurasa di hari tua nih bang. Selain mendekati beliau Allah itu ya banyak-banyak berjujur sangat penting bang. Karena itulah kunci ketenteraman.
0: Iya.
2: Aku dulu cari ketenteraman nih bang, kedamaian ini entah kemana bang. Apa yang tidak pernah aku coba dalam hidup aku, mati suri pernah aku coba. Diculik orang pernah. Kalau badan nih bang, kepala ini melintang ke Semarang bang.
0: Gitu ya.
2: Nah, ini maaf cakap, karena kita belum ketemu be kan. Nah sekarang ini akhirnya situlah ketemu bang. Dipikir itulah bang.
0: Iyalah. Karena
2: itu lebih sengerap.
0: Semakin berumur itu kan semakin dewasa. Semakin dewasa tidak berpikir juga gitu kan. Iya kan? Iya. Karena akan ingat semuanya. Wah kita orang tua sudah tidak ada atau sudah ini. Akhirnya kita kan berpikir tambah dewasa gitu. Menjadi perenungan kita
2: juga. Kalau masalah kematian bang. Salah satu mengeremkan diri ini kita selalu ingat kematian bang.
0: Iya.
2: Aku bang punya sifat gini bang. Aku selalu bang kalau ada persoalan besar, kayaknya alhamdulillah bang ya. Dalam pas saya alhamdulillah jadi aku pergi ke kubur mama aku tuh aku berzikir. Kubur mama bapak kan di Bungo, ada begitu jauh di sini terjantu. Itu bang kayaknya selalu lepas saja dari kuburan tuh, kayaknya persoalan tuh insya Allah akan
0: lepas gitu ya bang. Betul.
2: Iya. Ada segala sesuatu hal yang ini ya.
0: Yang mengganjal lah gitu
2: tidak
0: ya.
2: Tidak terjadi ya ada berjalannya bang. Nah kayaknya begini. Kalau untuk aku yang lain aku tidak tahu dia. Aku harus rajin ke kuburan bang gitu.
0: Gitu ya. Berarti itu sama ya, dengan orang tua aku tuh dulu. Orang tua aku seperti itu juga. Pokoknya dia selalu ingat sama ibunya. Aku mau, padahal di Jambi gitu kan. Pokoknya aku mau pulang ke kampung. Aku cuma mau melihat kuburan orang tua aku. Sudah itu langsung pulang lah. Nggak lagi mampir-mampir kemana. Yang penting sampai ke situ dia. Udah gitu. Ya. Itu. Saking.
2: Mama meninggal belasan tahun lalu lah. Bapak puluhan tahun lama juga dengan orang tuanya.
0: Iya, ya.
2: Itu bang kalau kemarin-marin ini aku di mana saja bang. Kalau mama aku nelpon. Di mana? Di kamu di Pekanbaru. Mbak badan seminggu ini demam nak.
0: Oh, langsung lemah
2: gitu kan. Cerita aku balik, Bang.
0: Oh, iya.
2: Aku balik langsung tuh, Bang.
0: Iya, iya.
2: Kerja
0: iya.
2: Apapun ku kerjakan dan merantau tidak akan pernah terjadi.
0: Bagus.
2: Penerusah tadi. Lebaran sih kok. Benar kata orang tua lama tuh. Kalau induk tulah meninggal,
0: salah. Iya, betul.
2: Kita nak balik ke kampungnya malas, Bang.
0: Betul. Terlampir, betul, betul, betul.
2: Aduh. Kalau dulu di mana bumi berado, asal lebaran nih, balik dulu jangan lagi inilah ke rumahnya orang tua bang ya.
0: Betul.
2: Anak dari sana sini bersatu semua di kampung itu, balik betul. Semua. Kalau sekarang aduh mak, yang di Medan-Medan lah, Palembang-Palembang lah, paling-paling ucapin selamat lebaran tu lebih happy aja lah.
0: Iya.
2: Aja orang tua nih memang mempersatu anak-anak.
0: Mempersatukan, juga, bang, ya. Betul.
2: Iya. Iya.
0: Oke deh. Oke deh bang.
2: Tunggu bang, Pak Haji bulan berapa lahir ya? Bulan aja.
0: Bulan 6.
2: Oh, bulan 6 ya.
0: Bulan 6. Bulan 6 itu banyak orang-orang hebat juga bulan 6 gitu kan.
2: Iya ya.
0: Iya, seperti Soekarno, Pak Karno.
2: Karena bulan 6
0: juga
2: ya.
0: Bulan 6 kalau Pak Soeharto bulan 6 juga. Kok aku tahu ya. Tapi aku tahu bulannya aja mungkin.
2: Oh, bulannya aja penting ya.
0: Iya.
2: Ini kadang musim pong. Ya, kita harus bersyukur gini bang ya, contohnya mengenai alam semesta ini. Ada koromah namanya bang, kami aku perhatiin untuk pemimpin. Macam kami di Bungo ini ada pemimpin kami buah itu bang, yang buahan tahun ini sampai sekian kali berbuah bang. Ada yang macam itu bang? Itu namanya tuah koromah pemimpin bang.
0: Iya, iya.
2: Ada nak macam-macam musibah kebakaran ini. Yang tidak percaya hal gaib bang ya, itu tuah Kamu lah seperti di rumah tangga, pembina rumah tangga itu seorang ayah. Kalau bobrok ayahnya, anak-anaknya itu banyak tuh musibah terjadi di rumah tangga itu, Bang ya.
0: Iya.
2: Akhirnya begitulah. Jadi alam semesta ini kalau di aku, wih panasnya hari ini, alhamdulillah lah memang diberi panas.
0: Disyukuri.
2: Alhamdulillah ya, hujan syukuri. Kaget kalau sudahnya alam semesta ini gini kalau aku perhatikan, Bang ya. Aku suka mempelajari sesuatu hal. Dia punya hak untuk bicara sendiri. Macam gempa, memang bukan sekedar perlu. Dia gak bakal dia minta izin berallah kan. Ya Allah aku goyang sedikit. Ada waktu durasinya gak begitu. Kalau sempat gempa itu sampai 5 menit, 10 menit Bang.
0: Wah, hancur semuanya.
2: Runtuh. 10 menit itu sudah runtuh. Cuman sekian detik. Kadang ada sampai 10 detik. Saking Allah selalu beritahu. Nah, sekali hujan minta izin dari Allah, matahari minta izin dari Allah, tentu keluar air keduduk. Matahari panas, airnya air panas mendidih. Nah, macam mana lah?
0: Iyalah.
2: Orang ini minta hujan, tentu yang keluar air hujan, tapi airnya mendidih.
0: Nah, ditakut juga bang. Kan? Iya, jadi...
2: Bukan takut lagi, Bang. Selama macam masak gitu di bawah.
0: Ya, jadi itu jadi, tadi bersyukur semuanya kuncinya.
2: Ya, bersyukur tadi. Oh, air jalan-jalan lah yang macam ini. Semuanya kan hujan, bukan gitu, baik kan?
0: Siap, gitu ya. Oke, deh.
2: Ya, Bang, aku minta lagu nomor 2 setelah demi waktu.
0: Demi waktu, oke. Okay.
2: Iya, sudah jelas. Okay. Demi waktu, siapa yang buat, Bang?
0: Lupa, demi bang. Waktu dari Ungu.
2: Ungu, iya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa aja, Bang, saya turun salim. Bapak apa tadi baru turun tadi, Bang?
0: Yang baru turun tadi.
2: Iya.
0: Ini banyak yang udah gabung juga nih.
2: Yang sebentar ini, Bang, sebentar ini.
0: Yang sebentar ini dari Pak Abu Bakar.
2: Di?
0: Di Bangko.
2: Baiklah, salam kenal nih buat Pak Abu Bakar, Bangko. Dari Bang Jiji Morbungo ya. Bangko di mana, Bapak? Kalau aku dulu, Pak Bakar, di Bangko itu sering ke Serampe ya. Kalau sekarang itu orang Masuraya ya. Ya, dasar lah banyaknya Bangko itu. Okay. Kalau di pasar Bangko itu, kalau kenal Bapak ini namanya, si aduh, lupa banyak karena aku sana. Yang pauh dulu ya, banyak lah. Salam kenal Bapak Abdullah ya. Namanya bagusnya nih Pak Abdullah.
0: Oke.
2: Salam dulu ya. Wah, malam tadi rame nyanyi, Bang.
0: Rame ya. Mantap. Ya,
2: kayaknya memang begini, Bang. Memang aku pernah dengar, cuma aku tidak pernah masuk, aku usul sama Abang. Memang beberapa orang teman-teman Jambi itu sering hobi nyanyi, cuman kita selama ini nge-pop terus nge-pop, ya itu banyak nyanyi, tidak ada tau pop. Ah, ini kan.
0: Iya.
2: Sekali dangdut, tadi bertabur masuk, Bang, payah masuk.
0: Malam tadi dangdut ya?
2: Dangdut, bebas malam tadi. Dangdut masuk, mau apa, bek minang, oke. Okay.
0: Dari siapa tuh?
2: Ya, memang begitu.
0: Hah? Dari siapa? Yang bawanya?
2: Dia Mbak Andre yang tadi.
0: Oh gitu.
2: Andre.
0: Iya.
2: Ya, sistem organ tunggal dipakainya. Memang banyak memang tadi Bang beberapa kali demo itu memang.
0: Iya.
2: Memang banyak masyarakat itu kan banyak tak ada tahu pop mungkin banyak pasti dangdut itu apa orang tuh dari Pijuan dari mana luar kota itu empat
0: iya,
2: semua.
0: Iya.
2: Iya Bang. Okay. Ya salam dulu Bang ya.
0: Yuk.
2: Ya, selamat malam untuk seluruh fans radio RRI program Satu Jambi yang udah masuk tadi aku datang nomor. Salam kompak, salam sehat semuanya. Salam pesan selalu bersama RRI-nya. Ini untuk Jamila Limo Brapo, ini Pak Bandung, sehat selalu. Juga ada Kadir Kardifera, Kadir TS. Sehat selalu, Dir. Juga ada Bang Rijal, Bang Samrin, juga buat Vero, sehat selalu juga. Abua Adinda Ku Ajeng, Mas Andinya di Sungai Lain, sehat selalu. Saya keluarga. Unpayungan, Yanti Sargawi, sehat selalu juga. Untuk Kismiati juga. Untuk Andi Muksin, ataupun Bang Abdullah, sehat selalu Bang Abdullah.
0: Yo.
2: Salam juga untuk Mbak Doyok ya di Mendalu. Saya selalu Mbak. Salamnya juga untuk Juliadi, untuk Iwani Transisto. Salam di wakil aja dan Bang Simon aja lah, Bang Adi. Saya selalu juga semuanya sampai kecuali Bang ya.
0: Yo.
2: Ya lah Bang Adi. Saya selalu Bang. Tapi Bang akhirnya agak ini Bang. Agak lesu kenapa Bang? Aku perhatiin Bang.
0: Agak lesu atau bang. Gimana?
2: Agak lesu Bang. Kayaknya gitu, masih ada persoalan gitu.
0: Pasang enggak ada soal-soalan.
2: Enggak ada Bang ya, tapi enggak lucu lah Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Enggak ada apa-apa Bang ya, aman Bang ya.
0: Aman. Iyalah. Cuman memang iyalah. Apa ya, banyak kegiatan sih gitu.
2: Oh, ada TV Bang ya?
0: Iya.
2: Ya jangan lupa lah, mungkin nanti herbal Bang. Stamina itu kan.
0: Siap.
2: Jaga stamina. Iyalah, Bang Adi, saya selalu nanti jam balik
0: Bang ya. Yo.
2: Ya lah Bang Gis, saya cendil 88,5 MHz, RRI Pro 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo malam. Halo,
3: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Agus sedih banget.
0: Wih Agus, Bang Agus apa kabar Bang?
3: Apa Bang Adi?
0: Bang Jiji bawa masuk tadi.
3: Iya tadi baru dengar Agus Sedih
0: sebut mau jadi
3: tadi yo. Dengar Agus Sedih Bang Adi.
0: Yo ya.
3: Dari pertama tadi aku sudah dengar dari pertama tadi ke Yoga kan.
0: Yo.
3: Dengar Agus Sedih pertama tadi itu kedua tadi siapa tu yo?
0: Yang kedua ada Bang Abdullah.
3: Abdullah. Itu orang Bangko ada apa juga ada dia.
0: Ada Bu Hori, ada dari Bangko juga.
3: Bu Hori itu malas aku tuh malas tuh boleh. Aku tak dengar tadi, aku selama lari dengan itu. Enggak tahu tuh apa. Iya. Dengan awak tuh nantang-nantang awak lu dari dia sulat, Bang.
0: Oh, macam tu. Enggak boleh sama-sama.
3: Tahu, ayo. Tahu tuh, Bang.
0: Oke deh, tema kita
3: awal kan, awal tadi gak, awal gelak-gelak tadi warnanya nanya umur Bang Adi itu kan, umur Bang Adi kan 48 gitu Bang Adi kan.
0: Iya.
3: Nah berarti pen itu banyak umur lah sekian juga Bang, berarti Agus lah nih umur muda masih Bang, apa sih ini bawa Agus no penelpon Bang?
0: Banyak, Bang Agus umur berapa sekarang?
3: 38an Bang.
0: Oh 38 gitu ya.
3: Iya. Agus 38 Bang.
0: Iya ya.
3: 85, yang 85 lahir.
0: Lahir 85. Iya.
3: Bulan Agus saya biasa lah nama siapa Agus, nama Agus kan bulan Agustus.
0: Oh iya, pasti bulannya Agustus gitu kan.
3: Iya, Agustus kan. Itu tanggalnya beda cuma 2 hari cuma dengan Agustus tuh.
0: Iya. Jadi tanggal 15.
3: Agustus 14.
0: Ya.
3: Agustus 14.
0: Oke deh. Tema kita malam hari ini tentang kekuatan di balik kelemahan.
3: Kalau kelemahan Agus banget. Apa kan kalau ketemu cewek lagi Bang. jadi lemah aku tadi Bang, kalau kekuatan ya? Agus Bang ya,
0: ya.
3: Minta anak Agus kan, anak Agus dengan Agus Bang kan. Itulah kalau kekuatan Agus kan, kalau macam apa be Agus kini Bang, Agus kan kini kan ibaratnya lah nganggur Ramadi di rumah saja kan, di RS kan.
0: Iya.
3: Nah, Agus dulu kan ya, mantan apa kan, mantan operator dulu kan.
0: Iya.
3: Nah, dari 2001 berhenti kan. Badi tahu operator Badi.
0: Operator mobil ini ya, berat.
3: Mulai dari nol tuh.
0: Oh iya,
3: Agus orang pembensin dulu Madi.
0: Oh iya.
3: Iya, mulai dari nol
0: gitu, gitu ya.
3: Iya, ibarat cewek ngisi minyaknya dek, mulai dari nol lah dek. Ya, dek apa tuh cewek, aku udah mau dari nol lah Bang gitu.
0: Iya.
3: Di SPBU gitu ya. Dari itu udah aku 17 tahun nama kerja dulu Madi.
0: Woi, luar
3: biasa. 2001 kemarin Agus berhenti, 2001 kemarin oven.
0: Di Bang.
3: Kalau Madi ke Bungo ketemu lah tuh, Pom Agus kerja lo.
0: Iya ya,
3: Iyo, samping Masjid Agung lah.
0: Oh.
3: Nggak mau pemilih Agus sebulan samping Masjid Agung tuh Agus itu kerja dulu Madi.
0: Iya.
3: Di situ dulu lama 2006 Agus mulai kerja lo kan.
0: Oke.
3: Okay. Ini anak aja dengan Agus lagi ini Madi, ini ngurus anak lagi kan. Iyalah. Anak Agus lah memang udah besar kan lah gadis kan.
0: Jaga-jaga anak kita gitu kan.
3: Iya jaga-jaga anak ini Madi.
0: Iyalah.
3: Itulah kelemahan Agus tuh lah Madi. Nampak cewek ini lah malih Madi.
0: Iya. Kelemahan kita tuh kadang anak itulah. Istri, anak gitu kan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Dari dulu lah Agus apa Madi. Nikah lagi Agus lah malih lah ke rumah.
0: Iya.
3: Kata rumah dia Madi. Agus apunya dari 2014 lah Madi. Apunya bubarnya kan ibu yang gak jodoh lagi yang 2015 kan, sampai kini Agus belum ada lagi Madi. Agus berhenti di kerjaan 2001 kemarin kan.
0: Iya.
3: Itu tadi ada teman Madi Bang Hendra orang Mangko ya.
0: Iya tadi ada di sini tapi ya udah pulang nihnya.
3: Berarti dari Mangko Madi ke Jambi main Madi Bekanda?
0: Enggak, kuliah kebetulan di sini.
3: Oh kuliah.
0: Iya kebetulan warga juga lah jadinya kan di tempat tinggal tuh.
3: Iya Madi, aku sedih dengar tadi kan tuh, Madi ada teman Madi itu dekat Raja Madi, orang Mangko, Madi Mahendra tadi kan.
0: Kebetulan sama.
3: Kapo Yoga ini salah main Mahendra kan.
0: Iya, kebetulan sama anak juga dia nyemain kesini kan.
3: Oh. Anak semua anak Madi.
0: Iya mainnya.
3: Iya Madi.
0: Oke.
3: Okay. Madi, kalau ke Bungo-Bungo, mampir lah Madi, rumah di kota ini di kota Morobungo kok Madi.
0: Oke. Okay.
3: Di kota yang dekat kan, dekat Masjid Agung tuh lah ibaratnya rumah Agus kan, tapi Agus depan rumah dinas kan, di komplek.
0: Oke, siap gitu Bang. Oke.
3: Iya Madi.
0: Lagunya sudah Bang disiapkan juga, ada Pencuri Hati, Demi Waktu, ada juga Kecewa, ada Semoga, ada Utaliku Mahua dengan Ku Ingin, Ada juga dongeng. Ya,
3: ada tadi Agus dengar gue bawa di sini, gue bawa di sebut dongeng tuh sama dia. Dongeng sebelum tidur tuh, tak
0: wadi. Siap, wayang.
3: Nah, itu lagu tuh tadi. Tadi wadi tadi udah bilang dongeng, Agus nih mikir tuh kan lagu dongeng tuh. Yeah. Lagu mau dikau apa dongeng sebelum tidur. Atau kan.
0: Iya.
3: Okay. Mimpikan yang indah, belum kau sempurna. Tuh
0: oh, wadi. Iya. Oke deh.
3: Itu dah, itu nyanyi Agus
0: tuh, wadi. Betul, siap.
3: Oh, dia tuh dingin tuh sama lagu tuh, wadi. Apa nih? Eh kalau suara gue sebuah dikat terus pakai apa tuh nggak suara gue? Oh, elok juga suara kalau kerokin, tapi terus kerokin tuh tidak pede, badi.
0: Oh gitu, dicoba-coba aja iyo. Besok gitu kan?
3: Tidak pede, badi itu malah bagus kan? Itu bagus pingin anak nyanyi itu berita pindah tidak pede, dah soal pendengar banyak kan, semua tergabung lalu itu malu jadi
0: oke, okay. Siap kalau gitu bang. Oke, okay, salamnya buat coba aja nih.
3: Ah, salam-salamnya yang pertama buat Bang Andi, semoga selalu pokoknya udah punya surga Bang Andi ya. Ada tuh, salam dengan Bang Yoga tadi, Bang Andi, kalau lagi monitor dulu. Ganda pembinatannya lagi monitor. Nah, tuh, pokoknya gue salam semua lah, Bang Andi.
0: Semua-semuanya, oke.
3: Okay. Ya, salam kenal gue, Bang Andi, salam hari ini kenal-kenal, gue maaf ya, gue Bang Andi, data sebuah gitu, enggak. Agar alamunian agak berdih.
0: Siap.
3: Kalau Agus pengen nak mengutar lama-lama kau berdih. Tapi dah enak dia kan.
0: Iyalah, banyak lagi dah masuk. Iya ya. Yo.
3: Iya berdih. Orang banyak masuk tu mutu-rutu orang berdih.
0: Okey.
3: Iya berdih. Terima kasih sesuatu berdih.
0: Okay. Assalamualaikum berdih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, berdengar di mana-mana berada kembali Bang Adi suguhkan lagunya dan tetap aja di sini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Baik Pringadi, mana pun Anda berada dan tampaknya sudah punya waktu juga di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di teleponnya di 0811-6707-8850. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: 2025 target nasional 18,8% ini bisa tercapai dan nantinya menuju 14,2% di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN.
1: Oke, dari berbagai program termasuk BKKBN tadi mempunyai program Genting. Apa evaluasi terhadap program-program penurunan stunting yang sudah berjalan sejauh ini?
0: Ya, evaluasi tentu saja kita lihat ada berbagai tantangan, terutama dengan adanya wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi tinggi seperti daerah yang tertinggal, kemudian wilayah dengan akses layanan terbatas. Ketimpangan antar wilayah tentu saja masih kita perlu lakukan dan kita perlu tingkatkan lagi. Oleh karena itu kami juga ingin mengajak masyarakat, pihak-pihak, perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah-daerah ini untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk bisa bersama dengan kementerian lembaga untuk melakukan program-program yang memang nantinya dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Terutama tantangan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi penting, oleh karena itu edukasi terus harus dilakukan secara konsisten dan terus dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan KB kami, penyuluh KB kami, dan tim pendamping keluarga. Pencegahan pernikahan dini dan kehamilan usia muda juga menjadi sangat penting. Jadi ada begitu banyak program dan Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melakukan pendekatan siklus hidup sehingga ini semuanya dapat dilakukan secara menyeluruh sejak bayi masih ada dalam kandungan terus pada saat nantinya mereka menjadi dewasa dan menjadi calon ibu. Ini menjadi penting karena untuk pencegahan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terus harus diperkuat.
1: Baik, barangkali di kesempatan pagi hari ini, Bu Amen juga bisa menyampaikan ke masyarakat edukasinya barangkali khusus untuk orang tua muda terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini tadi. Silakan.
0: Ya, untuk pencegahan stunting sejak dini tentu saja harus dimulai sejak ibu, sebelum menjadi ibu, calon ibu itu sendiri. Anak-anak remaja kemudian harus rajin memeriksa kesehatan. Kita tahu juga bahwa sekarang sudah ada program pemerintah cek kesehatan gratis tahunan, bisa dilakukan. Kemudian juga jika memang ternyata mengalami anemia, bisa mengkonsumsi tablet penambah darah. Pada saat yang sama juga bagaimana pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu pemeriksaan kesehatan yang rutin pada saat sedang hamil, ini tentu saja penting dilakukan. Bagaimana ayah kemudian juga hadir bersama-sama dengan ibu untuk mendampingi pemeriksaan kesehatan supaya tahu apa yang harus dilakukan. Pentingnya ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan dengan makan pendamping ASI hingga 1 tahun, dan kemudian makanan yang bergizi ini menjadi penting dilakukan. Pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, imunisasi, kemudian juga pemeriksaan berat badan. Karena stunting itu tidak langsung serta-merta menjadi stunting. Awalnya ada terlebih dahulu kita lihat jika berat badan bayi tidak naik, ini harus diwaspadai. Jika nantinya berat badannya sudah kurang atau nantinya mencapai gizi kurang atau wasting, kemudian mencapai gizi buruk baru kemudian mencapai stunting. Ini semua ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Dan jika memang memerlukan intervensi khusus, maka nantinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dan diberikan intervensi-intervensi tambahan yang memang diperlukan.
1: Baik.
0: Dan tentu saja ya, kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan program percepatan penurunan prevalensi stunting ini dengan sama-sama bisa menghubungi BKKBN di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Ada tim percepatan penurunan stuntingnya, untuk bisa tim pengendali gentingnya, untuk bisa sama-sama kita melihat apa yang bisa kita lakukan bersama demi kemajuan bangsa untuk pencegahan stunting, agar nantinya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
1: Baik, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Tapi himbauan atau saran untuk masyarakat barangkali untuk lebih rajin lagi datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan atau apalagi mungkin, silakan Bu Amen.
0: Iya, kurang lebih Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan pernah lelah untuk memeriksakan kesehatan, karena menjadi orang tua ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kita terus belajar bagaimana meningkatkan ilmu, bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana juga edukasi-edukasi bisa terus dilakukan. Dan yang paling penting adalah konsisten, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan setiap hari untuk memastikan agar nantinya keluarga, karena seluruh program-program ini basisnya adalah unit terkecil yaitu keluarga, dapat memperoleh gizi yang baik, dapat memperoleh pengetahuan yang baik, memeriksakan kesehatan dengan baik untuk bayi juga secara rutin agar gizinya dapat baik, tetap dapat baik pula. Dan jangan lupa 6 bulan pertama ASI eksklusif ini menjadi sangat penting. Gizi ibu, ibu hamil, ibu menyusui menjadi sangat penting. Dan ini juga salah satu yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dengan program makan bergizi gratis 3B, bumil, busui, dan balita non PAUD menjadi sangat penting untuk kita nantinya dapat mencapai generasi yang makin baik lagi, supaya Indonesia dapat makin maju dan dapat makin sejahtera dan berkualitas.
1: Baik, terima kasih Bu Wamen untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Sehat selalu.
0: Sehat selalu Mbak Lula, terima kasih.
1: Demikian tadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Bahbullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Bahbullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustazah Dr. Haji Nur Hayati MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait hal-hal yang disunahkan terkait dengan Hari Raya Idul Adha, ya Ustazah.
1: Iya, betul.
0: Iya. Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Jadi untuk Anda yang nanti mau bergabung, boleh di line telepon 0811-670-78850. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pendengar manapun saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Baiklah, pagi hari ini kita berjumpa dengan Mutiara Pagi. Kebetulan hari ini, pagi ini adalah membahas masalah hal-hal yang disunahkan terkait dengan Idul Adha. Jadi para pendengar dimanapun saja berada, ya, amalan sunnah terkait Idul Adha ini terbagi menjadi dua bagian, ya. Jadi dua kelompok, ya, terutama yaitu amalan terkait ibadah sholat Idul Adha dan amalan khusus bagi orang-orang yang berkurban atau seribu kurban. Begitu juga dirangkaikan dengan ibadah haji, ya. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, tentunya diawali dengan puasa sunnah, ya, di mana puasa sunnah ini ada sunnah tarwiyah dan sunnah arafah, puasa arafah. Kalau orang haji ketika tanggal 9 berkumpul di arafah, ya, kalau kita di Indonesia yang tidak haji, tentunya kita tidak lepas dari pahala, ya, yang diberikan oleh Allah, yaitu pahala puasa sunnah arafah, yang mana pahalanya itu mengampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Begitu mudahnya Allah, murah maha rahimnya Allah, ya, kepada hambanya yang melaksanakan ibadah, sehingga pahalanya pun begitu besar, tidak kalah dengan pahala orang-orang yang haji jalannya, kan, ya. Walaupun haji itu memang balasannya tiada lain adalah surga bagi orang haji yang ya hajinya diterima oleh Allah. Kemudian rincian amal sunnah di menghadapi 10 Zulhijjah ini, hari raya Idul Adha ini, yang pertama, ya, sunnah sebelum saat sholat Idul Adha tentunya disunahkan jangan makan dulu atau tidak makan sebelum sholat. Nah, ini disunahkan. Berbeda dengan Idul Fitri, ya. Idul Fitri itu disunahkan makan dulu, ya. Disunahkan untuk tidak makan apapun sebelum sholat Idul Adha dan baru makan setelah selesai sholat. Kemudian mengumandangkan takbir, ini disunahkan banyak-banyak membaca atau mengumandangkan takbir, ya, sampai nanti hari tasyrik terakhir, yaitu pada tanggal 13. Jadi tanggal 10 malamnya, malam tanggal 10, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 itu, ya, disunahkan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang sering kita dengar. Kemudian disunahkan mandi sunnah, ya, mandi besar sebelum berangkat menunaikan sholat Idul Adha. Memakai pakaian terbaik, ya, memakai wangi-wangian, menggunakan pakaian terbersih yang baik, yang bersih, dan memakai wangi-wangian. Kemudian berjalan kaki, ya, berjalan kaki, disunahkan berjalan kaki kalau memang bisa dekat, bisa dijangkau oleh jalan kaki. Tapi kalau memang tidak bisa dijangkau, ya, pakai kendaraan roda 2 atau roda 4, ya, disunahkan berjalan kaki menuju tempat sholat dan mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang. Nah, ini dikenalkan. Mungkin keluarnya dari pintu mana nanti, masuknya dari pintu kiri, mungkin keluar dari pintu kanan gitu kan. Itu kan disunahkan. Ya, kemudian itu yang terkait sholat idul adha. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kurban ya. Sohibul kurban atau orang-orang yang kurban. Disunahkan yang pertama ya, bagi yang berkurban disunahkan untuk tidak memotong kuku atau mencukur rambut sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih. Nah, ini mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu-bulu yang ada di tubuh badan. Jadi tidak boleh, itu disunahkan ya, cuman sunah, tidak wajib ya. Kemudian menyembelih sendiri, nah disunahkan bagi yang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri atau minimal menyaksikan langsung proses penyembelihannya. Ya kalau cewek kan tidak mungkin menyembelih ya, tentunya bisa menyaksikan ketika kurban hewan kurban kita disembelih gitu kan, karena seiring darahnya itu ngalir ya ketika disembelih, maka seiring dengan itu maka insya Allah dosa-dosa kita juga mengalir berguguran. Nah itu. Kemudian membaca basmalah dan takbir. Membaca basmalah dan takbir saat menyembelih hewan kurban. Basmalahnya bismillah ya Allahu Akbar, jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah ya Allahu Akbar ya, dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar. Kemudian membagikan daging. Nah ini, jadi menyedekahkan sebagai daging kurban dan memakannya serta menyisihkannya untuk keluarga. Boleh 30% daging kurban, daging hewan kurban itu boleh dimakan, dan yang 70%-nya dibagi-bagikan kepada duafa, kaum duafa, fakir miskin. Kemudian untuk panduan hikmah perayaan Idul Fitri, Idul Adha ini, di korban ini juga ya bisa dilihat dari petunjuk-petunjuk yang lain atau kitab-kitab yang lain, petunjuk-petunjuk dari kiai-kiai atau orang-orang alim yang ada di sekitar kita, bermusyawarah dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha biasanya, Idul Adha dan kurban biasanya ada dibentuk kepanitiaan. Maka oleh karena itu kita bermusyawarah dan bermupakat di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut supaya ibadah kita sempurna, karena ini menyangkut kepada orang banyak dan sosialnya juga ada di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Oke, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dinantikan ya untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 yang ingin bertanya langsung terkait topik bahasan kita pagi hari ini, hal-hal yang disunahkan terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah ya, satu persatu. Nah ini Ustazah, terkait wewangian nih Ustazah. Nah apakah perempuan juga diperbolehkan ini untuk memakai wewangian saat menuju ke masjid atau untuk sholat Idul Adha ini Ustazah? Seperti apa nih Ustazah?
1: Iya, ini ada banyak khilafiyah juga ya Mbak Is ya. Salahnya wewangian itu niatnya apa gitu. Kalau niatnya kita biar nanti di samping kita mungkin jangan kebauan, mungkin kita biar enak gitu. Kita kan nanti mau sholat di dekat orang rame nih. Jadi biar orang tuh enak gitu, mencium bau-bau kita, tidak bau amis istilahnya kan, tidak bau apa, itu niatnya aja. Kemudian kalau niatnya kita memang pengen di apa orang, puji orang, minyaknya minyak mahal nih, minyak wangi mahal nih, biar pengen dipuji, biar ketahuan, biar orang tahu gitu. Itu niatnya, tergantung niatnya lah Mbak Is, kalau perempuan gitu kan. Makanya wanginya pun jangan wangi alkohol gitu kan. Minyak-minyak wangi yang dari memang murni, yang tidak ada alkoholnya gitu. Jadi wanginya tuh wangi tidak menyengat, wanginya itu pun wangi tidak menggoda gitu. Jadi wanginya memang yang penting kita mau ketika orang tercium bau kita lewat itu kan nggak bau amis, nggak bau apa gitu kan. Orang kan nanti nggak nyaman Mbak Is kalau sholat dekat kita nggak enak bau kita gitu kan. Gitu. Jadi nggak nyaman, jadi nggak mengganggu orang gitu.
0: Baik, silakan untuk Anda pendengar yang bergabung di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Saya nantikan untuk Anda semua. Ada pesan singkat yang masuk di sini, Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nana dan juga Ustazah. Yang mau saya tanyakan Ustazah, saya dulu pernah bernazar sebelum menikah katanya Ustazah, akan berkurban katanya Ustazah. Tapi setelah saya menikah Ustazah, uangnya saya pakai untuk membayar hutang saat menikah dulu dan keperluan lainnya. Ini bagaimana Ustazah? Sedangkan nazar saya untuk berkurban sampai sekarang sudah 5 tahun menikah belum terlaksana. Mohon penjelasannya, silakan Ustazah.
1: Nah, iya Mbak. Jadi kita nih kalau mau bernazar pikir-pikir dulu ya. Karena nazar itu wajib, harus dituangkan, terus dilaksanakan. Jadi wajib itu gitu. Nah, kalau jadi kalau kita memang bernazar, jangan-jangan yang sekiranya kita tidak mampu lah bernazar yang wajar-wajar aja. Pokoknya puasa Senin Kamis, pokoknya kan. Pokoknya yang sekiranya kita mampu gitu ya kan. Nah itu jadi takutnya nanti nazarnya kalau tidak dituangkan, kalau tidak dilaksanakan nanti akan apa namanya kembali kepada diri kita, entah apa terjadi gitu ya. Nah jadi kalau memang itu sudah nazar, tolong disempatkan lah, diusahakan gitu ya, diusahakan untuk bisa menunaikan nazar tersebut, karena nazar itu akhirnya terjadi kewajiban, wajib ya bagi kita untuk menunaikannya gitu.
0: Oke, baik. Kita terima untuk penelpon perdana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Sati, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang ikut berkorban diharuskan nengok para sembelihannya itu Ustazah? Kan selama ini saya berkorban untuk orang tua kan jauh di Jawa sana, karena ada yang sudah meninggal. Itu macam mana kalau sumur apa diharuskan apa bagaimana?
0: Baik, itu saja.
2: Ya, itu aja. Makasih.
0: Baik, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Iya, untuk melihat yang hewan kurbannya ya Ibu ya. Itu kan disunahkan Ibu, disunahkan kita menyaksikan hewan kurban kita ketika disembelih. Kalau memang tidak kita bisa mampu melihat, ya tidak apa-apa. Yang namanya sunah, dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa ya Bunda. Nah, jadi tidak apa-apa Bunda, walaupun Bunda tidak bisa melihat. Yang jelas kita ikhlas, niat kita memang berkorban untuk siapapun, atas nama siapapun gitu kan. Iya, itu Bunda ya penjelasannya. Jadi sunnah, hukumnya sunnah. Baik, ya yang namanya sunnah dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa.
0: Baik. Jadi kalau setiap kita mau berkorban kita ke Jawa, kalau ada rezekinya enggak apa-apa ya Ustazah ya. Kalau enggak kan kita
1: iya,
0: susah juga ya, jadi terbebani begitu ya. Baik, itu dia Bunda Sati jawaban dari Ustazah. Silakan untuk Anda yang lainnya mau bergabung di pesan singkat kita juga boleh di 0813-7744-0803. Sudah masuk kembali nih pesan singkat kita di sini Ustazah yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah dan juga Mbak Nana. Selamat pagi. Yang mau ditanyakan nih katanya begini Ustazah. Bagaimana hukumnya Ustazah jika kita berkurban, mau berkurban nih katanya Ustazah, tapi kita lupa ternyata kita potong rambut atau potong kuku nih Ustazah. Gimana nih Ustazah? Tetap boleh atau tidak? Mohon penjelasannya. Dari Ibu Hasnah yang
1: Sama tadi pertanyaannya, ini kan sunnah ya Mbak Ida. Sunnah Ibu. Jadi sunnah ini kalaupun kita umpamanya mau motong kuku, apalagi kelupaan, ya tidak apa-apa. Sedangkan kita sengaja saja, aduh kayaknya kukunya udah panjang betul, mengganggu nih dengan aktivitas kita nih, gitu kan. udah kepanjangan lupa gitu sebelum tanggal 1 Zulhijjah kita tidak potong kuku, tahu-tahu kuku kita kayaknya mengganggu nih dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita. Kadang-kadang kan kita risih ya kalau kuku kita panjang ya. Nah, kalaupun itu mengganggu dengan aktivitas kita gitu, enggak apa-apa dipotong. Itu kan sunnah ya, Bunda, sunnah. Yang namanya sunnah, kalau kita melaksanakan sunnah itu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, berarti kita dapat pahala sunnahnya. Tapi kalau kita umpamanya melakukan itu gitu kan, ya tidak mendapat dosa. Yang namanya sunnah ya, kita mendapat pahalanya kalau kita melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berarti kita tidak mendapat dosa gitu.
0: Baik. Tidak apa-apa. Kita terima untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waam, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Silakan Waam, apa yang ditanyakan?
3: Ini di luar tema nih, Bu.
0: Iya, silakan, apa tuh?
3: Ya, assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Iya.
3: Ini mengenai kalau orang bersin itu kan alhamdulillah yang dengar.
1: Iya.
3: Tapi ya kalau yang dengar apa yarhamukallah. Nah, jadi kalau anggap kasawan jam itu anggap muap.
1: Iya,
3: ngop. Ah, aku bacanya, Bu.
0: Oh, kalau ngop.
3: Apa yang
0: Iya, baik.
1: Iya. Iya, kalau.
0: Baik, itu saja.
3: Nah, itu saja.
0: Baik, makasih, Waam. Silakan Ustazah.
1: Iya. Kalau angop itu kan kebiasaan kita, kalau angop itu bacanya astagfirullah tuh, apa, Pak? Astagfirullahaladzim gitu kan. Karena kita kadang-kadang angop itu kan mengganggu kegiatan kita. Ya, mengganggu kegiatan kita. Apalagi kalau lagi sholat kadang angop. Tapi kalau lagi sholat ya gak usah dibaca itu. Kalau lagi sholat. Tapi kalau kita umpamanya lagi gak baca Quran nih. Lagi baca Quran, lagi kegiatan apa, baca buku apa-apa, angup terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Biar jangan angup terus, karena mengganggu kegiatan kita gitu. Nah, angup terus ya, sampai kadang, sampai tertidur kadang-kadang gitu. Padahal kegiatan kita belum selesai gitu. Ya, itu ada gangguan juga, gangguan setan dan lain sebagainya. Makanya kita baca istighfar gitu kan.
0: Oke, okay. Baik, itu dia Waam ya, jawaban dari Ustazah.
1: Iya, istighfar aja, astagfirullahaladzim. Kok ngantuk amat ini, ya Allah, kadang-kadang saya mau baca Quran gitu.
0: Baik.
1: Gangguan ya.
0: Silakan untuk Anda pendengar yang mau ikutan kembali di layanan telepon kami, masih nantikan untuk Anda semua di 0811-670-78850. Kita masih membahas topik yang sama untuk pagi hari ini, hal-hal yang disunahkan terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Sebelum kita lanjutkan kembali Ustazah, kita jeda dulu untuk yang melewat berikut ini.
1: Iya.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Pro 1.

0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, Senana dan juga narasumber kita Ustaz Zanur Hayati masih hadir menemani kebersamaan Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini. Jadi untuk Anda yang mau bergabung masih dinantikan di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kami boleh ya untuk yang ingin berkirim pesan singkat di 0813-8744-0803. Nah, Ustazah, ada penelpon kembali yang sudah masuk di sini yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang JJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan.
1: Warahmatullahi. Ya, aduh. Aku nih habis minum.
0: Lagi ya?
1: Lagi minum.
0: Oh, lagi minum. Iya, silakan.
1: Iya, iya, Pak. Teleponnya sudah masuk ya. Izin tanya ini bertanya sama Ibu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, lembutnya suara Ustazah kita. Damai hati saya dengar pagi ini ya. Aku mau tanya, mungkin di luar tema boleh saja ya?
2: Iya.
1: Mengenai ini, mengenai Syiah. Syiah ini mazhabnya mana satu Syiah ya? Yang kedua, apakah dia ada hubungan dengan Ahmadiyah? Kelompok yang mana Ahmadiyah kah? Mau tanya itu aja, Ustaz. Terima kasih banyak nih atas pencerahannya.
0: Jelas ya, Ustaz. Ya.
1: Nana ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Syiah nih gimana nih Ustazah nih?
2: Iya, kita ini kan yang terkenal diikuti mazhab kita kan ya. Mazhab yang empat mazhab itu Pak. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi ya. Nah, itu mazhab-mazhab yang diikuti kebanyakan yang kita ini. Sedangkan yang namanya Syiah itu memang lain aliran ya, istilahnya lain aliran Syiah ya. Nah, jadi tergantung kita kemana ikutnya gitu kan. Jadi apa namanya ibadah-ibadah ya, cabang Islam terbesar ini Syiah itu adalah cabang Islam terbesar kedua yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW harus diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, ya, Ahlul Bait itu artinya masih keturunan Nabi, ya, termasuk Ali bin Abi Thalib itu. Jadi paham ini mendasarkan, ya, otoritas spiritual, ya, dan politik pada figur yang disebut Imam gitu kan, gitu kan. Jadi asal usul nama istilah Syiah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kelompok, ya, kelompok Syiah atau pengikut secara historis, ya. Jadi merujuk pada pendukung Ali bin Abi Thalib, menantu daripada Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi panjang ya, ya Pak ya ceritanya. Jadi perbedaan dengan Sunni juga ya. Jadi perbedaan utama terletak pada konsep sukses. Jika kaum Sunni meyakini Nabi tidak merujuk dan memilih Abu Bakar melalui musyawarah. Jadi Syiah itu yang dibawa oleh menantunya Nabi Muhammad SAW jadi Ali bin Abi Thalib. Jadi kelompok ya Pak ya, kelompok Syiah gitu ya kan. Kalau memang itu dibawakan oleh Ahlul Bait itu artinya keluarga Nabi gitu, keluarga Nabi ya. Nah, jadi itu tepat setiap kita harus memahami dulu gitu lah kan, memahami dulu. Jadi Syiah itu menjadi sebagai beberapa sekte ya, yang terbesar adalah Syiah Isna Asyariah, ya itu kan Syiah 12 Imam atau Ismaniyah. Jadi meyakini kepemimpinan dilanjutkan oleh 12 Imam. Nah, ini di mana Imam terakhir Imam Mahdi itu, gitu ya. Diyakini masih hidup dalam kegoiban. Ada pula aliran lain seperti Zaidiyah, ya, dan jadi Ismailiyah. Nah, ini jadi harus kita baca sejarahnya itu Pak. Bagaimana apa namanya Syiah itu saja Pak ya. Jadi kalau yang ada juga sih kelompok-kelompok Syiah itu di Indonesia Pak, banyak kelompok-kelompok Syiah. Tapi kadang-kadang orang mengikuti Syiah tapi dia tidak memahami sejarahnya gitu kan. sehingga kadang-kadang ikut-ikutan, ikut-ikutan, tapi dia berjalan yang tidak betul, nah itu ya, kelompok-kelompok seperti itu. Sebenarnya kalau dia ikut, dia harus memahami sejarahnya dulu, kelompok Syiah itu kayak mana gitu kan. Nah itu Pak ya.
0: Baik, jadi jangan ikut-ikutan aja begitu ya Ustazah ya.
2: Iya, dengar-dengar, tapi tahu. Dia tidak tahu sejarahnya gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ya Ustazah, di penghujung perjumpaan kita, Ustazah, apa yang mau disampaikan sebagai penutup? Silakan.
2: Oke, kaum muslimin, muslimat, dimanapun saja berada, kita sekarang alhamdulillah ya diberikan anugerah oleh Allah SWT panjang umur sehingga kita sampai kepada bulan Zulhijjah. Ya, maka oleh karena itu bulan Zulhijjah ini di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Zulhijjah ini banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, ibadah-ibadah seperti ibadah kurban, kemudian ibadah haji yang terbesar dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini. Jadi kalaupun kita tidak bisa berangkat haji ya di dalam bulan Zulhijjah ini, maka banyak sekali pahala-pahala tentunya yang akan kita raih ya, yang kita laksanakan, yang pahalanya luar biasa besar sekali, tetap berkorban, kemudian puasa-puasa sunnah, berzikir ya, bersedekah gitu kan, zikir, terutama zikir-zikir kepada Allah, membesarkan nama Allah di bulan Zulhijjah ini mulai dari tanggal 1 sampai bulan Tasyrik nanti ya, kita disunahkan untuk membaca takbir untuk membesarkan Allah. Kemudian kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita berzikir ya, menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Zulhijjah ini, dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana juga harus undur diri bersama Ustaz Zanur Hayati. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Senin 25 Mei 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Pemerintah Provinsi Jambi pastikan kebutuhan hewan kurban tercukupi. Pemerintah Kota Jambi siapkan kolam retensi menjadi objek wisata air baru serta pengendalian banjir Kota Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Menjelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Jambi pastikan kebutuhan hewan kurban tercukupi. Tia Puspa melaporkan.
1: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan TPHP Provinsi Jambi, Rumusdar memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 tercukupi. Ia menerangkan jenis hewan kurban yang disediakan masih berfokus pada komunitas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Berdasarkan data komparasi antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, dipastikan seluruh jenis hewan kurban mengalami surplus.
2: Kurban tahun 2026 ini kita masih pada jenis sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kemudian dapat kami sampaikan untuk sapi, ketersediaan di Provinsi Jambi ini ada 21.901 ekor. Untuk kebutuhan ini 13.434 ekor untuk sapi, artinya kita masih ada kelebihan kebutuhan korban untuk jenis sapi.
1: Untuk kerbau diproyeksikan kebutuhan sekitar 1.130 ekor. Saat ini stok yang tersedia di tingkat peternak mencapai 4.027 ekor. Kambing ketersediaan mencapai 33.029 ekor dari total kebutuhan di angka 6.684 ekor. Sementara itu jenis domba dari kebutuhan sekitar 397 ekor, saat ini stok hewan tersebut mencapai 4.077 ekor. Terkait dengan realisasi pemotongan di lapangan, Dinas TPHP Provinsi Jambi telah menerapkan sistem pelaporan berjenjang, di mana setiap pemerintah kabupaten dan kota wajib melaporkan data real jumlah hewan yang disembelih setelah hari pemotongan selesai. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, total realisasi pemotongan hewan kurban di Jambi berada di sekitar 13.000 hingga 16.000 ekor. Dirinya optimis jika tingkat ekonomi masyarakat saat ini terus stabil atau bahkan membaik, angka realisasi tahun ini berpotensi kembali menembus lebih dari 16.000 ekor. Ia menambahkan terkait penyaluran bantuan sapi kurban presiden untuk Provinsi Jambi dipastikan kebutuhan itu didatangkan langsung dari peternak lokal Jambi yang telah lolos seleksi ketat. Salah satunya adalah sapi dari peternak bernama Ahmad Sodik di daerah Mestong, serta peternak bernama Alki Haris Setiadana dari Kabupaten Sarolangun. Untuk tingkat provinsi, penyerahan 12 sapi kurban bantuan presiden rencananya akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi. Merujuk pada tahun lalu, prosesi penyerahan berlokasi di Masjid Islamic Center Jambi. Sementara untuk di tingkat kabupaten dan kota, penyerahan akan dilakukan secara simbolis oleh para bupati dan wali kota di masing-masing daerah. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Tia Puspa bersama Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas TPHP Provinsi Jambi, Meliana Aritonang, terkait pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha.
3: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Ibu Melianawati Aritonang. Seperti apa pengawasan dari TPHP Provinsi Jambi?
4: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yaitu kesehatan antemortem, jadi petugas kita melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan. Dan nanti setelah dipotong, kita juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap daging atau postmortem, dan jumlah hewan kurban yang akan dipotong akan dilaporkan ke Isinas, sehingga kita tahu berapa persis jumlah sapi,

0: kerbau, kambing, domba yang dipotong pada tahun ini.
1: Untuk sejauh ini apakah sudah ada temuan terhadap hasil pengawasan dari TPAP Provinsi Jambi?
0: Teman-teman di lapangan ada, jadi kebanyakan sekarang mereka itu demam ya, karena sekarang musim hujan, demam dan juga pilek. Dan teman-teman juga sudah melakukan tindakan pengobatan. Dan ternak yang nanti akan dikurbankan itu wajib sehat. Buktinya nanti mereka akan mengeluarkan SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan di rumah setempat. Ya, untuk Provinsi Jambi, kita kemarin sudah melakukan vaksinasi terhadap penyakit PMK, dan harapannya ketika nanti kurban ini tidak ada lagi yang terkena secara klinis, karena kita sudah melakukan vaksinasi di 11 kabupaten kota. Jadi saat ini aman.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama Kabid dari Dinas TPHP Provinsi Jambi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi sudah terbentuk 1.591 unit dengan progres kesiapan pembangunan 362 unit dan yang selesai 100% sebanyak 67 unit. Rizky Amalia melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jambi mencatat perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP terus berjalan di berbagai daerah. Hingga saat ini, sebanyak 1.591 unit koperasi telah terbentuk di Provinsi Jambi. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Provinsi Jambi Ahmad Suban mengatakan, saat ini sebagian besar koperasi masih berada pada tahap persiapan pembangunan gerai dan aktivasi usaha. Disampaikan, progres kesiapan pembangunan gerai saat ini ada 362 unit yang sedang dalam proses pembangunan dengan capaian sekitar 20%, sementara yang sudah selesai 100% baru 67 unit koperasi Merah Putih. Ia menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan seluruh koperasi masih berproses mempersiapkan tahapan bisnis sebelum aktivitas ekonomi berjalan optimal.
5: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di mana progres KDKMP di Provinsi Jambi sampai dengan sekarang terdata sudah berdiri 1.591 unit, di mana dengan progres kesiapan pembangunan gerai yang memang sekarang tengah dalam proses pembangunan gerai, yaitu ada 362 unit yang sedang total pembangunan hingga 20%, dan yang sudah 100% baru 67 unit Koperasi Merah Putih. Artinya semua masih berproses dalam mempersiapkan pembangunan gerai sebagai salah satu tahapan sebelum aktivasi.
4: Selain itu, berdasarkan data SIMKOPDES, transaksi ekonomi di koperasi juga masih terbatas. Aktivitas transaksi baru mulai terlihat di Kabupaten Muaro Jambi, Tempo, dan Tanjung Jabung Timur. Pemprov berharap aktivitas koperasi nantinya mampu membuka lapangan usaha baru, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 56 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026. Asep Sanjaya melaporkan.
6: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Poro menyebutkan, meski batas waktu penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 hingga 15 Juni mendatang, namun hingga saat ini sudah terdapat sejumlah desa di Kabupaten Kerinci yang bahkan telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026. Kasibang KPPN Sungai Poro Lucy Winandarestu mengatakan bahwa proses pencairan dana desa tahap 2 di Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebanyak 56 desa dari total 285 desa yang ada. Ia juga menjelaskan bahwa untuk pencairan dana desa tahap 1 di Kabupaten Kerinci saat ini hanya tersisa 11 desa lagi yang belum melakukan proses pencairan.
7: Tapi Kabupaten Kerinci ini sudah salur dana desa tahap 2-nya, Pak.
8: Udah ada ya, Bu ya, yang berapa desa, Bu, yang sudah salur tahap 2?
7: Untuk tahap 2 itu sudah salur sebanyak 56 desa, Pak. Dan saat ini juga untuk dokumen-dokumen syarat salur tahap 2-nya sudah bergerak juga sih, Pak. Sudah banyak yang masuk ke KPPN juga.
6: KPPN Sungai Poro juga menghimbau kepada pemerintah desa yang belum menyalurkan dana desa tahap 1 agar segera melengkapi persyaratan administrasi sehingga penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu dan mendukung percepatan pembangunan di desa masing-masing. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Curah hujan tinggi dapat berdampak pada penyebaran penyakit DBD. Warga Kerinci dihimbau jaga kebersihan lingkungan. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
9: Tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Kerinci akhir-akhir ini tak hanya bisa berdampak terhadap terjadinya banjir dan juga longsor, melainkan juga bisa berdampak pada timbulnya penyakit DBD. Untuk itu masyarakat di Kabupaten Kerinci diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan guna untuk mengantisipasi demam berdarah ataupun DBD. Pasalnya penyakit DBD disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat dengan mudah dikembangbiakkan apabila lingkungan kotor dan juga banyak genangan air. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Herman Dezal mengatakan faktor utama yang menyebabkan kasus DBD mudah menyebar ialah diakibatkan genangan air dan juga kebersihan lingkungan. Untuk itu masyarakat harus mengutamakan untuk menjaga kebersihan lingkungan.
10: Antisipasi DBD ini ya tetap kita mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi jangan sampai ada genangan-genangan air di lingkungan kita. Sampah ya buanglah pada tempatnya karena memang ada petugas nanti yang akan mengangkut. Jadi itu saja imbauan kita untuk tetap hidup dengan PHBS. Jadi kebersihan diri pribadi, kebersihan lingkungan harus tetap dijaga. Karena itulah yang dapat menghindari kita terhadap apapun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tidak bagusnya lingkungan kita.
9: Ia menambahkan bahwa curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya genangan air sehingga memicu perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang tepat harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit tersebut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Pemerintah Kota Jambi siapkan kolam retensi Talago Kajang Lako menjadi objek wisata air baru serta pengendalian banjir Kota Jambi. Sri Wayuni melaporkan.
11: Pemerintah Kota Jambi menyiapkan kolam retensi Danau Talago Kajang Lako di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, tidak hanya sebagai upaya mitigasi banjir, tetapi juga sebagai destinasi wisata baru bagi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Marianianti, mengatakan pembangunan danau retensi tersebut mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 atau BWSS 6 dengan tujuan utama mengurangi dampak banjir di kawasan rendah Kota Jambi. Menurutnya, kawasan Kota Baru selama ini menjadi salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Karena itu, keberadaan danau retensi diharapkan mampu menjadi solusi pengendalian banjir sekaligus ruang publik baru bagi masyarakat. Ia menjelaskan konsep yang dikembangkan berupa danau buatan atau wisata akuatik yang dilengkapi jogging track, area UMKM, hingga ruang aktivitas masyarakat yang dapat diakses secara gratis.
12: Itu akan dijadikan sebagai danau buatan sebagai penahan banjir, sebagai sumber daya air untuk keperluan kita yang lain. Itu kita gunakan sebagai wisata akuatik atau wisata danau buatan. Nanti di sana ada jogging track, ada UMKM jualannya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum tidak berbayar.
11: Marianti menambahkan apabila seluruh pembangunan berjalan sesuai jadwal, maka kawasan danau retensi tersebut direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2026 ini bersamaan dengan kegiatan Beranda Kota. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tuntut honor dan bantuan, warga Sadi datangi kantor Bupati Merangin. Desir Mila melaporkan.
13: Suasana haru dan tegang mewarnai aksi puluhan warga suku Anak Dalam atau SAD di kantor Bupati Merangin. Dengan penuh harapan, mereka datang untuk menagih janji pemerintah daerah terkait honorarium bagi para temenggung, serta bantuan keramba ikan yang dinilai penting untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat SAD. Dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas ketika massa bereaksi terhadap sebuah kendaraan yang masuk ke halaman kantor bupati. Namun, aparat kepolisian bersama para temenggung SAD dengan cepat melakukan pendekatan secara persuasif sehingga kondisi kembali tenang dan terkendali. Dikatakan Pak Jang, salah seorang temenggung SAD, kekecewaan warga SAD juga dipicu oleh siaran langsung di media sosial yang diduga dilakukan oleh salah satu staf di lingkungan kantor Bupati Merangin. Warga merasa tersinggung dan berharap adanya sikap saling menghargai terhadap masyarakat adat.
14: Jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga misalnya tentang keramba ikan. Jadi tidak singkang kerama ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma fokus diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain untuk... masyarakat yang temenggung yang lain tidak kebagian itu fokus dia menuntut Pak Bupati. Berartinya seolah-olah Pak Bupati menipu temenggung kami.
13: Disampaikan Azril Afandi, Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Merangin. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Merangin kemudian melakukan dialog bersama perwakilan warga SAD untuk mendengarkan aspirasi dan mencari jalan penyelesaian. Dalam pertemuan tersebut, warga berharap janji yang telah disampaikan pemerintah dapat segera direalisasikan.
15: Baik, saya jelaskan sedikit. Sebenarnya ini terkait permasalahan bantuan keramba yang dari Kementerian Sosial. Mereka ini dapat informasi kelompok, salah satu kelompok itu dapat bantuan 1,4 miliar itu berupa uang. Ternyata kan tidak, itu paparan cuma nominalnya sekitar 1,4. Namun ada beberapa kelompok juga hadir di sini sudah ditawari sama John. Kamu sanggup tidak mau? Tidak mau karena tidak sanggup. Contohnya di pemenang. Di pemenang dia sudah komit, kami tidak sanggup ngurus keramba. Kami berulang ngasih makan, kami tidak sanggup.
13: Usai dilakukan mediasi, warga SAD akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat tidak hanya menjadi janji, tapi benar-benar diwujudkan demi kehidupan yang lebih baik. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Jambi pastikan kebutuhan hewan kurban tercukupi. Pemerintah Kota Jambi siapkan kolam retensi menjadi objek wisata air baru serta pengendalian banjir Kota Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah diundur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Perkembangan zaman semakin canggih. Alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di edisi hari ini. Jambi pagi ini kembali hadir hingga formasi 10 nanti ya. Selamat pagi untuk semuanya yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi, dan untuk pagi hari ini, terutama untuk Anda yang akan berangkat beraktivitas atau yang mungkin sudah ada di tempat aktivitasnya sambil mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Selamat pagi dan ucapkan untuk Anda semua ya. Dan satu informasi akan coba saya pilihkan untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini untuk musik informasi.

Pendengar, untuk Anda semua, perwakilan tuan rumah Indonesia berpeluang besar menyapu bersih seluruh gelar tunggal turnamen tenis junior. Turnamen bergengsi tersebut kembali digelar di Stadion Tenis Gelora Merdeka Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dedi Prasetyo Tennis Club International Junior Championship resmi dibuka pada Ahad 24 Mei 2026. Kompetisi resmi International Tennis Federation ITF ini memperkuat atau memperebutkan poin peringkat dunia kategori tunggal dan ganda. Direktur Turnamen Ansari Nursida menjelaskan alasan utama memilih kembali wilayah tersebut sebagai lokasi pertandingan utama. Pihak panitia mengapresiasi kerjasama apik bersama Kentong Tennis Academy pada tahun lalu. Dan juga sebanyak lebih dari 100 petenis junior dari 15 negara dipastikan ikut meramaikan kejuaraan bergengsi tersebut. Para peserta asing berasal dari berbagai negara berbeda seperti Singapura, Thailand, Malaysia hingga Amerika Serikat. Seluruh petenis yang berusia di bawah 18 tahun tersebut akan memperebutkan poin peringkat dunia. Sistem perolehan poin diberikan bagi atlet yang berhasil menembus babak perdelapan final nomor tunggal. Ansari menilai bahwa peta persaingan pada saat ini sangat menguntungkan bagi delegasi tuan rumah. Ia sangat berharap prestasi gemilang para atlet pada tahun lalu bisa terulang kembali sekarang. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda, yang mana ITF J30 Sukoharjo dibuka, petenis Indonesia berpeluang sapu bersih gelar. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id. Dan nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali pendengar, kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah Warta Berita Sentral, saya akan kembali hadir untuk menyapa Anda semua di Opini Publik untuk pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.